juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama di wilayah selatan Khatulistiwa Indonesia. Juga disampaikan bahwa sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan, dan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kemudian juga diingatkan bahwa masyarakat yang tergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering, dan pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. Juga dikatakan bahwa upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air, teman Pro 2 ya. Kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. Juga BNPB ini mencatat bahwa karhutlah dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Pemerintah juga memperkuat pencegahan karhutlah melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Dan BMKG bersama BNPB ini menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan lahan gambut, dan operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Ini satu informasi untuk mengawali pagi hari kamu, teman Pro 2. Ayo, keran di rumah udah dimatiin apa belum? Ya, diingat-ingat. Mau jelang musim kemarau atau ada yang sudah mulai kesulitan air di kosan, di rumah mungkin, teman Pro 2, boleh deh ya diingetin ke sesama teman Pro 2 yang lainnya supaya berhemat air. Kemudian juga tadi yang sudah sesuai dengan informasi yang Philly sampaikan dari BMKG, teman Pro 2, untuk mitigasi hal-hal yang mungkin ini akan jadi hambatan kita bersama ketika kita mengalami musim kemarau ya. Kalau gitu, buat kamu semua yang masih keep on tuning di Pro 2 Radio Bandar Lampung, keep on tuning terus, jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 Radio Bandar Lampung. Philly masih temenin kamu di Sepada sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa nih? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Dari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini, tenang aja. Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan... Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Astronomi Pro 2 Institut Teknologi Sumatera kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergengsi di lingkungan kampus, yaitu PPLK ITERA 2026, program pengenalan lingkungan kampus dengan tema Hikayat Suwarna Bumi. Kegiatan ini merupakan momen istimewa untuk menyambut lebih dari 5.000 mahasiswa baru dari seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari sekedar orientasi, PPLK dirancang untuk membekali ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemampuan adaptasi, serta semangat kolaboratif di lingkungan akademik. Nah, rangkaian kegiatannya itu, teman Pro 2, ada pertunjukan seni budaya, parade unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa prodi, paper mop dan penanaman pohon. Kemudian puncak acaranya ada konser selebrasi bertajuk Collaboration Unit of ITERA. Kegiatan ini teman Pro 2 akan dilaksanakan pada hari Senin, Jumat 10 hingga 14 Agustus 2026 dan bertempat di kampus ITERA Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut teman Pro 2 bisa kunjungi Instagram @pplkitera ya. Dan untuk kamu semua yang masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, itu tadi satu informasi untuk kamu. Jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

Tahukah kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

berdua seperti yang sudah Fili janjikan tadi ya. Sekarang jam 9 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya Fili untuk bayar hutang. Tadi Fili udah janji dari pagi kalau misalnya di pukul 9 kita bakal ngobrol barengan sama narasumber yang sudah kamu lihat update-annya di Instagram @pro2bdl. Tapi sabar ya, Fili masih coba hubungi narasumber Fili di pagi hari ini. Untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung, jadi sabar, tungguin. Boleh kamu cek dulu ya teman Pro 2, Instagramnya @pro2bdl. Kita hari ini bakal ngobrolin apa, terus juga bakal ngobrol sama siapa ya. Karena ini Fili masih coba hubungi narasumber Fili ini, teman Pro 2 di pagi hari ini, yang akan ngobrol barengan sama Fili sampai dengan pukul 9.30 kayaknya ya hari ini bakal ngobrolnya. Jadi buat kamu semua yang masih keep on tuning, tungguin obrolan Fili tentang apa, terus juga narasumbernya siapa, itu kamu cek aja langsung Instagram @pro2bdl ya teman Pro 2. Ini kenapa ya, kenapa tidak terhubung teleponnya? Sabar teman Pro 2 ya, Fili cobain lagi. Untuk kamu semua jangan kemana-mana, terus keep on tuning dulu di Pro 2 dari Bandar Lampung, karena Fili masih akan balik lagi nanti waktu ngobrol barengan sama narasumber Fili ya.

0: Ayo teman Pro2 untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro2 dari Bandar Lampung, Vili, cobain dulu ya, nih ya, sabar ya. Pakai yang ini ya kayaknya ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Suara Vili jelas Pak?
1: Jelas.
0: Iya, suara Bapak yang di sini agak kecil banget nih. Sebentar Pak. Oke, ya. Maaf ya Pak, karena udah 100% aman ya. Karena memang kalau pagi hari itu ada aja Pak cobaan Vili Pak ya. Mungkin karena kecampur sama lapar ya Pak ya. Bapak udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah sudah sarapan.
0: Ya, teman Pro 2 Vili kenalin dulu. Hari ini Vili sudah terhubung dengan narasumber Vili, ada Bapak Sumarman SEMM yang merupakan penyuluh narkoba BNN Kabupaten Lampung Selatan ya. Hari ini Vili bakal ngobrol tentang The Last Port untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Pak Vili panggilnya Pak Sumarman ya.
1: Iya, Mas aja, Mas Marman.
0: Oh, Mas Marman ya. Mas Marman, topik kita pagi hari ini kan catchy banget ya. Dalam artian yang kita cantumkan di flyer kita juga The Last Port gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelasin nih Pak Marman, apa sih makna dibalik judul ini? Apakah ada kaitannya dengan posisi Lampung yang sebagai benteng terakhir gitu dalam tanda kutip sekaligus pintu masuk utama ke Pulau Jawa? Silakan Pak.
1: Oke, Mbak Vili ya. Bahwasanya Lampung Selatan ini merupakan pintu gerbang Sumatera. Uh-huh. Artinya Lampung Selatan ini kita mulai memiliki pelabuhan Bakauheni.
0: Baik.
1: Yang merupakan pintu gerbang dari Sumatera ke Jawa maupun sebaliknya. Ini merupakan perlintasan atau lalu lintas antara Sumatera Jawa maupun sebaliknya. Sehingga kondisi Lampung Selatan dengan pintu gerbang Sumatera ini bahkan sering kita mendengar dan menyaksikan ini dijadikan transit narkoba.
0: Baik.
1: Bahkan sering juga kita mendengar pengungkapan narkoba di pelabuhan ini dalam jumlah yang fantastis, sangat besar. Jadi inilah kondisi Lampung Selatan, sehingga Lampung Selatan ini rawan terhadap penyebar luasan atau peredaran narkoba.
0: Baik Pak, kalau secara pemetaan BNN sebenarnya seberapa rawan sih titik-titik penyeberangan dan juga pelabuhan di Lampung Selatan ini dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba internasional ataupun lokal?
1: Karena Lampung Selatan ini selaku pintu gerbang Sumatera, maka mobilitas orang ini kan sangat tinggi di Lampung Selatan.
0: Baik.
1: Terutama orang akan ke Jawa maupun sebaliknya. Bahkan bandar narkoba, kurir narkoba ini kan menjadikan Lampung Selatan untuk jalur ya, jalur peredaran atau pengiriman narkoba.
0: Baik.
1: Dan untuk kemungkinan Lampung Selatan ini sebelum bandar atau kurir narkoba mengirim narkoba dari Sumatera ke Jawa, ini lewat pelabuhan Bakauheni. Di pelabuhan Bakauheni kan ada seaport interdiction, tempat pemeriksaan.
0: Baik.
1: Terkadang bandar atau kurir ini kan melihat situasi. Situasi di pelabuhan Bakauheni mungkin masih penjagaan ketat.
0: Baik.
1: Atau tidak memungkinkan oleh mereka untuk bisa menyeberang. Mereka kemungkinan akan menginap dulu di Lampung Selatan.
0: Baik.
1: Gitu loh. Atau berhenti dulu di Lampung Selatan. Jadi di Lampung Selatan ini bisa dijadikan tempat mereka transit dulu sambil menunggu situasi. Ini kadang-kadang kerawanan Lampung Selatan di sini.
0: Oke. Kalau kita bicara tentang modus nih Mas, modus-modus baru apa yang mungkin paling sering ditemukan BNN Lampung Selatan saat ini? Apakah pelaku makin pintar dalam tanda kutip memanfaatkan celah keramaian pelabuhan atau transportasi umum atau bagaimana Pak?
1: Kalau untuk modus-modus yang dilakukan oleh bandar ini berbagai macam produk apa modus ini dilakukan oleh mereka, apapun mereka lakukan. Kadang dengan ya artinya keramaian, kesibukan di pelabuhan ini dimanfaatkan.
0: Baik.
1: Bahkan mereka juga terkadang modus yang digunakan ya, memanfaatkan orang atau memanfaatkan penumpang.
0: Baik.
1: Itu bisa juga terjadi, dan terkadang juga mereka modusnya dengan memanfaatkan penggunaan mobil-mobil mewah. Sepertinya tidak terduga mobil mewah kok digunakan seperti itu. Jadi banyak modus yang mereka gunakan, apapun mereka lakukan. Bahkan mewah juga terkadang dimodifikasi, barang diselipkan mereka di apa ya, sekarang ini tangki-tangki mobil mewah itu juga bisa dimodifikasi. Sebagian dari tangki tersebut untuk tempat narkoba diletakkan. Jadi memang berbagai macam modus lah apapun dilakukan oleh pengedar, bandar ataupun kurir untuk kita artinya menyeberangkan narkoba ini.
0: Baik. Baik, Mas Marman. Kalau kita bicara tentang anak muda dan juga pekerja di sekitar area pelabuhan atau pesisir ya, ini kan rentan banget terpapar atau dijadikan kurir iming-iming uang cepat gitu, Mas. Gimana sih sebenarnya BNN Lampung Selatan mendekati kelompok usia muda ini supaya nggak gampang tergiur gitu?
1: Oke, kita dari BNN Kabupaten Lampung Selatan melakukan edukasi, pendekatan kepada anak muda, terutama anak-anak muda yang berada di wilayah pelabuhan maupun wilayah pesisir. Ini kepada mereka kita bekali edukasi-edukasi tentang narkoba. Kemudian juga anak-anak muda yang ada di wilayah-wilayah pelabuhan ataupun pesisir ini, kita juga mata dan telinga kita. Jadi kalaupun ada mereka mendengar informasi-informasi, itu cepat menyampaikan kepada pihak yang berwajib ataupun kepada BNN. Kemudian nanti akan kita tindak lanjuti kepada aparat untuk bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Jadi memang kita pemanfaatan anak muda ini melalui edukasi dan juga kita berdayakan mereka untuk menjadi mata dan telinga kita di wilayah-wilayah yang kita anggap rawan, Mbak.
0: Baik, Mas, sebagai penyuluh narkoba, sebenarnya apa tantangan tersulit Mas Marman sendiri saat memberikan edukasi ke masyarakat pesisir atau area transit pelabuhan?
1: Selaku penyuluh narkoba, kita sering turun ke masyarakat. Sering kita hadapi adalah memang terkadang anak-anak muda ini kan mereka ini ada yang kurang peduli dengan lingkungan, ada yang merasa cuek atau juga ini mereka lebih memikirkan dirinya sendiri. Inilah kita berikan edukasi, kita bangun kesadaran kepada anak-anak muda ini untuk mereka lebih artinya perhatikan lingkungan gitu loh. Ini yang perlu kita tantangan terbesar bagi kami BNN, terutama saya selalu untuk bisa mendekatin anak-anak muda yang ada di kita gitu.
0: Baik, Mas, sebenarnya gimana sinergi BNN Lampung Selatan dengan pihak pengelola pelabuhan, aparat hingga masyarakat lokal untuk memperketat dalam tanda kutip pintu benteng kita ini?
1: Kita melakukan koordinasi dan juga sinergi dengan berbagai stakeholder yang ada di pelabuhan ya, baik itu di pelabuhan Bakauheni dan juga kepada aparat-aparat yang ada di sekitar pelabuhan Bakauheni, aparat kepolisian, kemudian juga kecamatan setempat, desa setempat yang ada di lingkungan pelabuhan. Kita selalu melakukan koordinasi dan juga selalu melakukan sinergi apa saja yang bisa kita kerjasamakan untuk juga bisa memberdayakan masyarakat atau pemuda-pemuda yang ada di wilayah tersebut juga. Ini koordinasi ini terus kita lakukan, Mbak.
0: Baik, baik. Mas, kalau misalnya nih anak muda atau warga tanpa sengaja melihat atau mencurigai adanya aktivitas transaksi narkoba di area pelabuhan atau perairan, apa yang harus paling aman yang harus mereka lakukan tanpa membahayakan diri sendiri?
1: Kami himbau memang untuk masyarakat atau pemuda di wilayah-wilayah pelabuhan ataupun di wilayah sekitar pesisir yang ada di Lampung Selatan, bila ada artinya yang mencurigakan terutama tentang peredaran narkoba, ini mereka untuk bisa memberikan menyampaikan informasi kepada terutama yang lebih dekat ke mereka dulu, pihak desa, babinsa yang ada di desa, atau juga kita memang ada juga call center yang memang bisa menghubungi kami BNN, hubungi kepolisian, sehingga bisa sejak dini nanti akan kita lakukan pemantauan terhadap orang ataupun sesuatu yang kita curigai, Mbak.
0: Baik, baik. Oke, kalau gitu Mas, ini Vili udah ngundang teman Pro 2 untuk chat WhatsApp Vili di 0811-7208-925 untuk yang mau tanya-tanya ke Mas Marman atau ke BNN Lampung Selatan gitu ya. Dan pagi hari ini sudah ada beberapa chat yang sudah Vili pilih ya. Vili bacain satu-satu ya, Mas.
1: Ya, ya.
0: Oke, ada sebentar, Vili cek dulu untuk kamu yang sudah WhatsAppin dari tadi, sabar ya teman Pro 2 ya. 0858381210 sekian sekian. Pagi Kak Vili dan Kak Marman, Lampung Selatan kan pintunya gerbang Sumatera nih Pak. Banyak truk dan travel bolak-balik. Ada nggak sih ciri-ciri khusus atau gelagat anak muda atau penumpang yang patut dicurigai sebagai kurir biar kita yang sering bolak-balik bisa lebih waspada?
1: Oke, terima kasih. Ini kadang-kadang memang wilayah Lampung Selatan ini memang tempat jalur lalu lintas terutama gerbang Sumatera. Kadang-kadang memang segala macam diupayakan oleh bandar atau kurir narkoba. Ya. Kalau kadang kita melihat ada mobil truk atau kira-kira ada mobil-mobil pribadi yang bolak-balik menunjukkan ini kadang-kadang kita dari pantauan dari gerak-geriknya mungkin mereka sedikit grogi, sedikit ragu-ragu mau masuk ke pelabuhan, sehingga kadang-kadang mereka apa ya terlihat mau masuk atau tidak segala macam, nanti coba lagi ngelihat situasi di pelabuhan Bakauheni, kadang-kadang mereka melihat-lihat kondisi seperti itu. Ini kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan seperti ini, ya mohon untuk bisa menghubungi kami, aparat penegak hukum maupun BNN ya, kepolisian. Ini nanti akan kita tindak lanjuti. Karena banyak pengungkapan-pengungkapan di wilayah Lampung Selatan, terutama di wilayah Bakauheni, ini berdasarkan informasi dari masyarakat juga, Mbak. Jadi kita sangat membutuhkan informasi, ya informasi kecurigaan masyarakat gitu. Dari awalnya ya informasi kecurigaan masyarakat disampaikan kepada aparat, nanti dengan aparat kita tindak lanjutin gitu lebih dalam lagi. Dari situlah terbongkar banyak kasus-kasus narkoba, dan di support interdiction juga nanti akan ada pemeriksaan. Jadi setiap kendaraan maupun orang yang lewat nanti akan kita diperiksa juga oleh petugas atau aparat yang ada di pelabuhan.
0: Baik.
1: Harapan informasi, sekecil apapun informasinya dari masyarakat itu sangat berguna.
0: Baik.
1: Dari aparat.
0: Baik, Mas. Lanjut lagi ada 0813-670290 sekian sekian. Halo Spada, Pak Marman, jujur kadang anak muda di daerah pesisir pelabuhan itu tergiur jadi perantara cuma gara-gara iming-iming uang jutaan rupiah dalam semalam. Dari BNN sendiri, adakah program khusus nggak untuk merangkul anak-anak muda Bakauheni atau Lampung Selatan biar punya kegiatan positif dan tahan godaan? Wow, tahan godaan katanya. Lanjut, lanjut.
1: Ya, kadang-kadang Mbak Pili, anak-anak muda ini ya, ini dijadikan, ya artinya ada istilah di anak muda itu tempelan, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ini merujuk pada orang yang dimanfaatkan memang untuk membawa, menyimpan, atau menyerahkan, atau juga menjadi perantara dalam peredaran narkotika. Nah, ini biasanya anak-anak muda ini ya karena tergiur oleh nilai uang yang sangat besar. Karena dengan menyebarkan barang yang kecil aja upah yang diberikan ini cukup menggiurkan gitu. Ini kita untuk anak-anak muda di wilayah-wilayah pelabuhan ini kita coba rangkul, dan kita juga coba bersinergi dengan berbagai pihak dari Kabupaten Lampung Selatan, dari pihak kecamatan, dari pihak desa. Kita untuk anak-anak muda ini untuk kita berdayakan apa sih kira-kira anak muda ini potensinya di wilayah tersebut.
0: Okay.
1: Kemudian juga bekerja dinas instansi terkait juga bersama-sama. Ini bukan hanya tugas BNN untuk memberdayakan anak-anak muda kita, tapi tugas seluruh stakeholder yang ada di wilayah Lampung Selatan untuk bersama-sama, gitu, Mbak.
0: Baik.
1: Sampai anak muda ini, karena mereka tidak ada kegiatan, mereka nganggur, ada iming-iming uang yang wah dengan nilai yang fantastis lumayan besar, ya ini mereka tergoda. Nah kita kalau dari BNN kami kepada upaya edukasinya, kemudian dinas-dinas lain kita ajak untuk mereka bisa kita berikan pelatihan-pelatihan, pemberdayaan di masyarakat kepada pemuda-pemuda. Itu yang kami lakukan di BNN Lampung Selatan.
0: Oke, baik. Teman Pro 2, Fili nggak terima telepon ya, jadi chat aja di WhatsApp 0811-7208-925. Nanti kalau Fili terima telepon, suara kamu sama suara Mas Marmannya tabrak-tabrakan, bingung aku ya. Oke, line teleponnya Fili pakai untuk telepon narasumber, jadi kamu tanyain Filinya lewat chat WhatsApp aja ya, Teman Pro 2. Nggak apa-apa ya. Oke, ada 0813-8772-9-sekian. Ini kenapa kalau tentang narkoba nggak mau sebut nama ya, pada anonim semua nih. Pagi Pro 2, mau tanya ke Pak Marman, kalau ada teman atau anggota keluarga kita yang terlanjur terjerat narkoba di Lampung Selatan nih misalnya, apakah kalau melapor ke BNN bakal ditangkap atau dipenjara, atau bisa dibantu rehabilitasi gratis? Masih banyak anak muda yang takut melapor karena mikirnya bakal langsung ditahan. Silakan Mas.
1: Nah ini yang kadang-kadang stigma di masyarakat atau anak-anak muda kita, apabila melapor mereka takut diproses hukum, takut ditangkap. Dan juga ada satu lagi, ini apabila mereka identitasnya nanti ketahuan, ah kalau pecandu narkoba ini merupakan aib. Nah ini memang ketakutan-ketakutan inilah yang ada di masyarakat, stigma inilah yang masih ada masyarakat. Makanya kita di BNN ini selalu menyampaikan pada masyarakat bahwa untuk pecandu narkoba tidak perlu takut. Dan juga yang namanya narkoba itu bukan aib, tetapi artinya suatu penyakit yang memang bisa terkena kepada siapapun. Kita sampaikan kepada masyarakat untuk mau melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya. Kita beri 3 jaminan, Mbak Pili.
0: Okay.
1: Itu tidak akan dipidana, tidak akan dipenjara kalau mau lapor atau dilaporkan oleh keluarganya. Kemudian yang kedua, pengobatannya gratis kalau mau melapor ke BNN. Rehabilitasinya nanti gratis. Kemudian yang ketiga, identitas itu dirahasiakan. Okay. Jadi nggak usah laku. Nah, kita tidak akan bongkar itu, karena itu bersifat rahasia.
0: Nah, okay.
1: Kalau ada mungkin pendengar Radio Pro 2 RRI Bandar Lampung, atau mungkin saudara keluarganya yang sudah jadi korban pecandu narkoba, ayo lapor ke BNN Kabupaten Lampung Selatan, datang ke kantor. Kalau masih takut datang ke kantor, bisa menghubungi call center kami dulu, Mbak Pili.
0: Oke.
1: Okay. 0853 8041 0103.
0: Oke, okay, ya. Boleh sekali lagi Mas.
1: Ya, nomor kontak kami di BNN Kabupaten Lampung Selatan, call centernya 0853 8041 0103. Okay. Boleh nanya-nanya dulu gak apa-apa, konsultasi dulu gak apa-apa. Jadi kalau masih ya masih ragu-ragu, atau mungkin saudaranya yang mau diajak rehab masih belum mau, gak apa-apalah, nanti konsultasi dulu kepada petugas kami. Kita siap kok melayani konsultasi, atau yang mau nanya-nanya dulu juga boleh, gitu Mbak.
0: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya 0881-1571-5-sekian-sekian. Halo Pak Marman dan Kak Fili, penasaran nih, seberapa efektif sih keterlibatan anak muda Gen Z di media sosial dalam membantu BNN mengkampanyekan gerakan bersih narkoba di Lampung Selatan? Apakah laporan dari media sosial juga ditindaklanjuti BNN? Silahkan.
1: Oke, terima kasih. Jadi memang sekarang ini kan sudah zamannya serba online. penyertaan media-media sosial ini sudah menyentuh seluruh masyarakat, terutama anak-anak generasi-generasi muda kita ya. Jadi dengan adanya online, dengan adanya media sosial, ini penyampaian informasi dan edukasi kami BNN ini bisa menjangkau seluruh komponen masyarakat. Jadi tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat. Kapanpun bisa kita sebarkan informasi dan edukasi ini melalui media sosial. Dan peran anak-anak muda ini sangat penting di media sosial, karena semua anak muda kita kan saat ini ya bermain di media sosial, apapun itu media sosialnya ya. Nah, ini kita harapkan juga anak-anak muda kita juga dapat berperan aktif menyebarluaskan informasi yang benar tentang bahaya narkoba. Dan kalaupun anak-anak muda kita punya informasi-informasi tentang lingkungannya, sedang peredaran narkoba, ada bandar narkoba di lingkungannya, atau hal-hal yang mencurigakan, silahkan laporkan. Kita di BNN juga kan ada media sosial, bisa disampaikan di media sosial kita. Semua bersifat rahasia juga kok, Mbak. Nanti masukan-masukan atau informasi-informasi dari masyarakat itu akan kita pelajari dan kita tindak lanjuti.
0: Baik.
1: Nanti kita koordinasikan dengan berbagai pihak, baik itu pihak Polres Lampung Selatan, dengan pihak segala macam itu. Semua informasi laporan akan kita tindak lanjutin. Kita pelajari dulu semuanya, nanti akan kita tindak lanjutin.
0: Baik, Mas Marman. Di pagi hari ini sepertinya itu saja WhatsApp dari teman Pro 2. Sudah Fili bacain semua. Sebentar Fili cek lagi masih ada yang tertinggal atau enggak. Oke, aman ya. Dan Mas, sebelum kita pamit ya, terima kasih dulu buat teman Pro 2 yang sudah tanya-tanya bareng sama Mas Marman. Walaupun gak dikasih nama semua ya, aku tandain pokoknya. Baik, Mas Marman, pagi hari ini sebagai penutup di Spada, apa sih sebenarnya pesan tegas dan panggilan aksi atau call to action-nya dari BNN Lampung Selatan untuk seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin kita pagi hari ini, supaya pelabuhan daerah kita khususnya ya benar-benar menjadi the last port yang kokoh dan bebas dari narkoba? Silakan, Mas.
1: Ya, harapan kami untuk seluruh pendengar RRI Pro 2 Bandar Lampung, ya, generasi muda, jadilah produktif, berprestasi, ya, dan memiliki ketahanan diri terhadap terutama penyalahgunaan narkoba. Terutama anak-anak muda kita harus menjadi pelopor dan contoh yang positif untuk lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun masyarakat.
0: Baik.
1: Dan kita dorong kepada anak-anak muda kita ya untuk bisa terus berprestasi sehingga kedepannya menjadi lebih sukses. Nah, jangan jadikan narkoba sebagai jalan pintas untuk mencari keuntungan, untuk mencari kesenangan, tapi bangunlah masa depan dengan pendidikan, dengan prestasi, dengan keterampilan dan juga berkarya. Dan semoga dengan anak-anak muda yang berprestasi, muda yang unggul, ini menjadi generasi Lampung yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045 nantinya, sesuai dengan harapan pemerintah. Itu harapan kami.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua keinginan dan doa baik kita semua benar-benar mewujud nyata di 2045 nanti, kita jadi generasi emas gitu ya, Mas Marman. Dan Fili juga mau ngucapin terima kasih nih, Mas, sudah jadi narasumber Fili pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi di bahasan berikutnya. Mudah-mudahan besok-besok kita gak jarak jauh lagi ya ini. Mungkin kalau lagi main ke Bandar Lampung bisa mampir ya, Mas ya. Oke, baiklah Fili, titip salam untuk seluruh jajaran di BNN Lampung Selatan. Selamat bertugas semuanya, semangat terus menjaring yang nakal-nakal pokoknya. Baik, terima kasih Mas Marman pagi hari ini. Oke, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah teman Pro 2, itu tadi obrolan Fili barengan sama Mas Marman ya, dari BN Lampung Selatan. Obrolannya mudah-mudahan menginspirasi kamu, dan juga mudah-mudahan jadi pengingat juga ya teman Pro 2, supaya kita tetap terus ingat gitu ya, untuk bahayanya narkoba, kemudian juga untuk tidak tergoda, untuk tidak kasih kesempatan gitu ya untuk iming-iming tadi yang sudah disebutin sama Mas Marman mengganggu akal pikir kita. Jadi buat kamu semua produser dari Bandar Lampung, gak akan capek-capek ya untuk ngingetin bahayanya, untuk ngingetin apa efeknya, untuk ngingetin kamu juga untuk terus jagain teman-teman dan juga keluarga kita semua ya. Kalau gitu untuk teman-teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, jangan kemana-mana, Fili masih bakal balik lagi untuk temenin kamu di Sepada cuma sampai jam 10 nanti di Pro 2 dari Bandar Lampung. Jadi terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Jangan lupa juga nih teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin baru aja dengerin, Fili mau ngingetin kalau ada di Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 ya, dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026 ya. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung ya. Jadi untuk kamu semua nih teman Pro 2, jangan lupa, jangan sampai kamu gak ingat ya kalau ada acara yang keren banget, yaitu RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Oke, okay? Kalau gitu terus keep on shooting di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman Pro 2, Fili mau puterin satu lagu dulu sebelum nanti pamit dari pendengaran kamu di pagi hari ini ya. Ada satu lagu dari Jonas Brothers dengan I Believe.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: nggak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

Pro 2 setelah lagu dari Jimin. Ya harus nganterin Philly untuk pamit dari pendengaran kamu. Karena sekarang sudah pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada rekan Philly yang lain yang akan temenin kamu untuk melanjutkan aktivitas di hari ini ya. Terima kasih sudah keep on tuning. Maaf untuk segala keterbatasan. Sebentar Philly cek dulu.

Susan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Bangsa Indonesia.
1: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, di Santai Siang kali ini ada Nabila yang nemenin kamu sampai jam 15 sore nanti. So keep on tuning.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Nabila. Info Pro 2 kali ini yang pertama dari pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi perluas kesempatan penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif sekaligus memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat berkembang, mandiri, dan berperan aktif di tengah masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri kunjungan kerja Ketua Umum Dharma Pertiwi Evi Agus Subianto di SLB Dharma Bakti Dharma Pertiwi Rabu 12 Agustus 2026. Jihan mengatakan kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan termasuk pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Info Pro 2 yang selanjutnya adalah dari Rutan Bandar Lampung yang telah melakukan vaksinasi 250 ayam petelur untuk jaga produktivitas. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung melaksanakan vaksinasi terhadap 250 ekor ayam petelur sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan kemandirian di lingkungan rutan pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui subseleksi bimbingan dan kegiatan di bawah pimpinan Leon Nugroho. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh ayam sehingga kegiatan budidaya dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

lagi gak santai. 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kayaknya udah lama ya Nabila ya gak nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang. Gimana nih siang-siang, apakah santai atau kayak lagi dikebut sama deadline ataupun kerjaan yang aduh mana nih kok belum ini dulu belum dikirim-kirim nih kerjaannya gitu kayak gak apa-apa teman Pro 2, Nabila masih bakal nemenin kamu ya. Di santai siang kali ini kamu bisa request karena udah masuk di request time lagu favorit kamu yang akhir-akhir ini suka nemenin kamu nih. Lagu apa sih kira-kira? Nabila pingin tahu, boleh dong share ke kita kira-kira lagu apa yang akhir-akhir ini lagi kamu dengerin dan kamu pingin banget orang-orang tahu lagu yang lagi kamu favoritin nih. Bisa nanti Nabila play, Nabila putar. Kamu request aja di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Nabila tungguin ya teman Pro 2. So keep on tuning.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, Samuel Cipta, udah kamu dengerin ya Taman Pro 2 tadi lagunya. Lebih tepatnya adalah Nadiem Basalamah ya, lagu Nadiem Basalamah dengan judul Semusim ya Taman Pro 2. Tadi Nabila sempat kayak remind-remind lagu apa sih yang kira-kira nih lagi banyak orang dengerin ya, salah satunya itu Samuel Cipta. Nah, anyway, buat teman Pro 2 yang mau request ya, di request time kali ini bisa banget request lagu favoritnya atau lagu yang emang udah lama pingin udah lama kamu dengerin ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811-7208-925 ya. Sekali lagi di 0811-7208-925. Karena Nabila ngasih momen banget nih buat kamu ya, khusus buat kamu teman Pro 2 pendengar setia untuk request di request time kali ini ya teman Pro 2. Ada beberapa ya yang udah masuk, dan yang pertama ini yang baru masuk dari Rizky dari Kemiling. Halo Kak, aku mau request lagu Pamungkas. Yang mana aja boleh. Oke, siap, nanti diputer ya Tuan Pro 2. Dan yang kedua ada dari Tami ya, Tami dari Kedamaian. Kak, aku boleh gak sih request lagu
1: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Hey, hey teman Pro 2, ya gak kerasa nih udah waktu requestnya udah habis. Tapi jangan sedih karena ada satu requestan lagi ya dari Aisyah, yang dia mau request lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Aku pengen banget dong kak diputerin. Oke, okay, thank you Aisyah ya udah request ke kita. Nanti aku puterin Rabun Jauh dari Bernadia. Anyway teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah ini Nabila bakal puterin lagu Rabun Jauh Bernadia. Dan juga jam 11 nanti ya teman Pro 2 akan

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self-Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik. Lihat ini. Saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah, Pak? Oh, udah juga ya.
1: Juga.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam aja di tukang batik ya.
1: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini. Selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak Ihendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini Bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak, abis ini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Dan susahnya kan.
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu. Iya.
0: Terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya, cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Ya. Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Masih bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke, okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Nah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bam tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja udah bisa.
1: Bisa.
0: Saya kalau nganggur ya pekerjaannya ya, main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya, dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya, ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke okay, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah.
3: Baik. Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya, langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
0: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja
0: manusia
1: kan Bu
0: ya. Milenium ya.
1: Oke, okay, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan.
3: Sara,
0: ini kan
3: Sara. S. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras, justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget
0: nih. Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah.
3: Aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI. Dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta. Untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka. Lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Bener.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
0: Oh gitu?
1: Milih.
0: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali dan saya... Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum...
3: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: cek fakta kita ya.
0: Fakta,
1: betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya. Kan, Pak? Oke.
0: Sekalian ya, Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produa Se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua, Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihendrasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Sudah
0: download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sarah mungkin.
0: Bu Sarah. Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya tetap ke sana ya?
0: Ke sana ya?
1: Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
1: Oke. Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
3: Yeah. Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan, untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh dibantu.
0: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat kesemuanya. Bapak Neil, boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak, Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indraspo, terima kasih. Pak Dian, terima kasih.
0: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.

0: Bapak Desi.
1: Bapak Desi.
0: Saya undang
1: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
0: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
1: Ya. Enggak deg-deg ya.
0: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: tentunya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang jadi kita harus shifting bumps.
0: Yes, betul.
2: Dari penyiar ke content creator.
0: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya.
1: Bisa dua ya?
0: Penyiar juga, content creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke, okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin, boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin, bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya, Bapak.
0: Gitu. Oke, okay, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Roli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita sedang jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: kreator lokal ya, dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama karena saya satu AI. Video.
2: Editnya oh iya benar. AI,
0: betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya, kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: Okay. Tapi
2: juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi Okay. Gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, nanti kita bikin apa ya?
2: People, high people,
1: high
2: ya,
1: people. High people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, siap. Gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
0: yeah.
2: Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar,
2: yang dekat.
0: Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah nah, untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, ya. Kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan nih identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran

0: pendukung lokal pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
2: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
3: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
3: Betul.
1: Gitu ya.
3: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
3: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya gak 4G atau 3G ya.
3: Iya, jadi
1: semuanya tuh merata
3: semua, ya.
1: Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
3: Ke siapa Pak?
1: Ke
3: Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
3: Bukan ya Bu?
4: Digi, ya.
1: Baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
3: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
3: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
3: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
3: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
3: Irmansyah.
1: Bapak
3: Kemudian
1: Irmansyah.
3: Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
3: Banyak sekali.
1: Pro 1 ya.
3: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah,
3: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
3: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
5: Rimba Raya. Dengarlah suara kami

Radio Batavia, angkat suara. Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik.

sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

mata cangkul. Dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi.

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia.

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami...
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Okay. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu ya. Betul. Biasa. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya, boleh izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya.
0: Ayo. Oke.
1: Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat bisa. Gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau magir ya, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin ya. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Miss Tam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik. Arif Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Gitu. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka, content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
2: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes. Nah,
2: selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya Dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka!
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetulnya. Ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program Transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: yang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Setelah sekolah dari Sorcer 2.
3: Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Mesuci Lampung.
4: Itu dari mana datangnya air laut ini, Pak?
5: Air dari atas akibat tanggul di sawah jebol. Ya, airnya lari masuk ke sawah.
3: Bergeser ke wilayah Lampung, pemirsa, ratusan rumah di Lampung Timur masih terendam banjir.
6: Aduh ya Allah, banyak banget kok kebanjiran tiba-tiba. Ini nih, gara-gara teman-teman gua kemarin nih, buang sampah sembarangan depan got rumah gua lagi, inilah.
7: Nat, lo kok kayaknya ribet banget sih? Gue pengen beli basreng nih, biar bisa gua minum sama maca gua nih, yang pakai gelas kali pakai ini, biar langsung buang.
6: Nah, ini nih, gua lagi marah bener nih. Ini rumah gua kebanjiran ya, Kenny ya. Lu pakai gelas kali pakai. Ini bisa bikin banjir, tau gak?
7: Ya kan simple, gue langsung buang.
6: Nah itulah, lo udah jadi gak bisa makan basreng gue lagi kalau kayak gitu.
7: Lo blacklist gue nih ceritanya.
6: Ya begitulah ya kira-kira.
7: Apa sih Nathan ini? Gue cuma beli basreng. Oh. Ya Nathan, gue di blacklist masa sama dia.
8: Ya orang itu, tau gak sih? Padahal cuma gara-gara gelas sekali pakai doang. Padahal mah ya, baju gue semuanya brand dari luar negeri. Sekali pakai semua, rumah aja sekali pakai buang. Sombong.

0: beli tumbler, semoga kagak hilang deh. Soalnya nggak mungkin bisa kebeli lagi. Sedih banget sih jadi budak korporat. Gaji pas-pasan. Kapan ya gue dapat?
1: Bu Tara.
0: Iya.
1: Ibu hari ini bawa bekal. Tumen banget.
0: Iya, emang lagi.
1: Tadi aku habis beli rice box. Ini bener-bener simpel banget rice box. Gak usah masak, gak usah cuci piring. Udah makan, buang. Udah makan, buang. Simpel banget hidup. Gak usah cuci piring lagi.
0: Tapi jadi mahal gak sih kalau misalkan beli langsung sekali pakai gitu?
2: Dika sama Butara.
1: Iya.
2: Lagi ngomongin apa?
1: Ini kami bawa makanan sama Butara.
2: Yang ini ya tren kotak bekas sekali pakai warna kuning itu kan?
1: Iya.
2: Yang kita kemarin beli itu.
1: Tapi Butara bekalnya sekarang Tupperware.
2: Ibu mah jangan pet sama diri sendiri, Bu. Ibu tahu enggak sih, dunia ini nih harus ada self reward, ya enggak, Dika?
1: Iya, benar.
2: Self reward di hati, Bu. Apalagi
1: iya, botol itu. Iya, sekali jajan lah, Bu.
2: Ngapain beli botol-botol mahal-mahal? Kita kan yang sering pakai juga.
0: Ada kalau bukan anak murid gue ya, mungkin udah gue kayak kasurnya kayak ngeselin banget, Boy. Mana ngerti mereka gaji UMR. Oh, udahlah, capek gue sensor manual kayak gini.

0: Astagfirullah, tadi gue lihat ada Mistara sama Dika lagi ribut tau di lorong.
1: Ya Allah, Dika lagi. Kenapa sih di orang itu?
0: Gue gak tahu sih kenapa, cuman tadi gue salfok banget sama tumblernya Mistara. Bagus banget. Sumpah, gue terinspirasi banget ya dari Mistara. Bener-bener iya. Kayak idaman banget gak sih, Lau?
1: Iya, bener-bener kayak kita tuh kalau misalnya ke restoran itu, kita gak perlu beli-beli kayak minuman lagi.
0: Nah, iya, gak kayak si Dika tuh yang tadi beli rice box lah. Entah apa lah, entah apa lah.
1: Sekali Dika, buang. Dika.
0: Nanti dia buang sembarangan di got, bisa jadi banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain tau. Mending kayak Butara.
1: Iya, Nel. Yuk, abis ini kita ke kantin yuk. Gue barusan banget check out bekal sama botol minum. Itu juga buat ngurangin dampak dari sampah plastik yang nyebabin banjir.
0: Bener banget, keren-keren. Yuk, yuk, yuk. Lihat si bekal lu. Oh my God, lucu banget.
1: Iya kan?
0: Beli di mana?
1: Beli di ini.

0: mana, Laura?
1: Halo, Nathan.
2: Gue inilah biasa nyiapin bahasreng. Lo orang mau bahasreng gak nih berdua?
1: Ih, mau banget.
2: Nah, gue punya inovasi satu nih bahasreng nih.
1: Apa tuh?
2: Bahasreng gue udah gak pakai plastik sekali pakai lagi.
1: Jadi pake apa?
2: Pakainya kemasan edible, bisa dimakan. Hah? Itu tuh tadi kalau kalian lihat ya, Fania tuh ngunyah-ngunyah. Nah, itu tuh ngunyah-ngunyah.
1: Ya, kerauk-kerauk
2: gitu. Iya, itu kemasan bahasreng gue sekarang.
3: Setelah sekolah,
4: bukannya di tempat les ya?
5: Setelah sekolah dari Sorcer 26
6: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, sesuai dengan yang udah Nabila janjiin tadi ya, kita bakal ngobrolin tentang Subanus Independence Cup. Yes, benar ya. Hari ini di santai siang ya, kalau udah jam 1 artinya kita bakal ngobrolin tentang olahraga ya teman Pro 2. Dan Nabila gak sendiri, karena Nabila di sini udah ditemenin sama Kak Bakti Saputra yang juga selaku manajer Subanus Soccer Field, dan juga Kak Acong sebagai media dan sponsor event Subanus Soccer Field ya, Subanus Independence Cup, sorry itu dia. Boleh disapa-sapa dulu ya pendengar. Ini Kak Bakti
1: halo,
0: sama Kak Acong.
1: Aku Bakti.
0: Yes.
2: Halo halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, semangat pagi mungkin maksudnya.
2: Harus selamat pagi tadi.
0: Harus selamat pagi all day ya. Selamat yeah. pagi. Oke. Okay. Nah, ya teman Pro 2. Ini kita ngomongin terkait dengan yang namanya Subanus ya. Ini terkait tema kita hari ini, Subanus Independence Cup Semarak Mini Soccer Tumbuhkan Prestasi. Tadi sebelumnya Nabila udah sempat ngobrol ya sama Kak Bakti dan juga Kak Acong. Sebelum jauh kita ngomongin tentang Subanus Independence Cup, ternyata mini soccer dan futsal itu beda, benar ya Kak ya?
1: Iya benar banget.
0: Gimana tuh? Mungkin dari teman Pro 2 juga ada yang punya persepsi yang sama nih sama Nabila. Apa sih ternyata perbedaan dari mini soccer dan futsal?

0: Ya. Jadi kalau di futsal itu dari jumlah pemain dia 5 jumlahnya. Okay. Kalau mini soccer kita ada sesuai ukuran lapangan, kalau di Subanus standarnya 8 atau 9 pemain.
1: Okay.
0: Kemudian dari rumput, kemudian dari aturan pertandingan juga beda. Kalau futsal mungkin teman-teman pada tahu itu kalau bola out ditendang menggunakan kaki, kalau bola kalau mini soccer kita sudah lemparan ke dalam seperti sepak bola gitu.
1: Oh, jadi emang beda ya.
0: Betul,
1: jadi
0: itu
1: ya teman-teman. Jadi pengetahuan baru nih ya, karena memang mungkin terutama ya buat cewek-cewek tuh kayak ngerasa ya apalagi mini soccer, futsal, kayaknya sama, ternyata beda ya tuh berdua. Nah, ngomongin tentang tema kita nih hari ini ya, Subanus Independence Cup nih, Semarak Mini Soccer Tumbuhkan Prestasi. Sebenarnya dari Kak Bakti ataupun dari Kak Acong boleh dong dijelasin sebenarnya Subanus Independence Cup ini apa?
0: Subanus Independence Cup ini event pertama dari Subanus Soccer Field yang memeriahkan bulan kemerdekaan di 17 Agustus nanti. Jadi kalau Subanusnya sendiri sudah pernah mengadakan event-event turnamen mini soccer di Provinsi Lampung, tapi kalau Independence Cup ini khusus untuk kita memeriahkan. Dan ini event yang pertama kali diselenggarakan dengan catatan pemain-pemain fan football yang ada di Lampung. Jadi kita sudah ada 24 tim yang akan ikut bertanding dalam Subanus Independence Cup 2026 gitu kan Nabila.
1: Okay. Nah, itu jadi salah satu momen hari kemerdekaan ya. Jadi menyelenggarakan event. Nah, eventnya sendiri tuh tadi udah jelasin, kira-kira nih boleh gak sih kalau pendengar teman Pro 2 tuh pingin menyemarakkan atau juga ikut meramaikan, ini gimana caranya?
2: Boleh banget, karena ini kan eventnya terbuka untuk umum ya. Jadi nanti itu teman-teman yang lainnya itu tuh bisa langsung datang ke Subanus. Dengan catatan dilarang membawa makanan dari luar ataupun minuman. Terus itu dilarang membuat keributan. Onar, membawa miras. Itu jangan banget, jangan dibiasain. Yang penting sih enjoy aja di lapangan, lihat pertandingannya, jangan riweh.
0: Buat seru-seruan, buat
1: seru-seruan ya. Karena memang gratis ya Kak ya.
2: Gratis.
1: Terbuka untuk umum. Dan ini kapan Kak eventnya Kak?
0: Eventnya tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam Kak.
1: Berarti kita memang mepet di 17-an, jadi sebelum 17-an kita semangatkan dulu ya dengan nonton bareng ya.
0: Betul.
1: Dan
0: betul,
1: ini banget. Kita nggak ada syarat apapun kan, langsung datang.
2: Langsung datang nonton.
1: Dan banyak tenan-tenan juga ya.
2: Untuk sementara ini yang buka tenan itu ada, boleh disebut nggak sih?
0: Boleh ya, sponsor boleh ya.
2: Sponsor boleh ya. Ya sementara ini sih yang terkonfirmasi itu yang bakal buka tenan itu dari Putra Baru Sport ya. Jadi sementara itu terkonfirmasi baru itu. Nanti mungkin kemudian kedepannya paling bakal ada lagi sih, paling kayak makanan-makanan gitu.
1: Ya,
0: tapi kalau kita tenan-tenan makanan seperti apa, event-event bazar makanan, kita gak ada. Karena kita pun di Subanus itu ada kafe. Jadi mini soccer yang ada kafenya di Lampung ya Subanus.
1: Gitu. Oh menarik banget. Itu boleh gak sih Kak dijelasin lebih lanjut? Sebenarnya apa sih yang ngebedain Subanus Soccer Field ini sama tempat yang lain?
0: Kalau mungkin pernah ada yang mampir atau berkunjung ke Subanus, kita secara lapangan ya, secara ukuran lapangan kita terbesar di Lampung. Secara ukuran lapangan kita itu paling besar di Lampung. Kalau teman-teman lapangan lain itu ukurannya yang benar-benar ukuran standar, kalau kita sudah yang paling size paling besar. Kemudian secara fasilitas kita sudah paling oke lah, worth it. Sudah ada tribun yang bisa menampung 150 orang gitu. Dan Subanus ini bukan cuma satu lapangan Kak, jadi ada dua lapangan bersebelahan. Ya, dan ada kafenya, kemudian parkirnya luas, dan ini nih yang gak ada di tempat lain, itu kamar mandi kita itu tempat salin, tempat bilas itu ada AC-nya, water heater. Dan ada bench pemain buat teman-teman foto-foto seperti merasakan wow. stadion.
1: Wow, itu lengkap banget ya.
0: Itu lengkap.
1: Berarti kalau misalkan teman-teman Pro 2 nih abis pulang kerja mau langsung main di situ, terus bisa langsung setelah itu ada kegiatan lagi tuh udah enak.
0: Bener ya, banget ya? Kita tinggal kalau kita sih bilang sama teman-teman tinggal bawa handuk aja karena sabun pun kita siapin.
1: Sabun pun
0: kita siapin.
1: Itu lengkap banget. Kayaknya nggak ada yang emang cuma di sini kayaknya.
0: Iya, kita bisa bilang sih kayak begitu. Oh. Atau teman-teman cuman misalnya pacarnya nih main okay. bola mau nonton lah atau sambil nunggu pacarnya ya bisa nyantai-nyantai di kafe kita di gitu betul. Sambil ngopi sambil makan kentang atau apapun itu.
1: Oh.
0: Menikmati sore atau malam sambil ngeliatin pacarnya main atau okay. suaminya main gitu.
1: Iya, benar-benar. Ya buat teman Proda daripada nungguin di rumah ya pacarnya kan mending ikut kan.
0: Ikut, bener.
1: Nyantai di situ kan ada kafe.
2: Jelas daripada overthinking kan.
1: Nah, iya. Pulang nanti malah ribut. Aduh mending ikut.
2: Iya. Tenang aja ada wifi-nya kan Kak Bakti.
0: Ada wifi-nya yang sangat kencang.
1: Oh my god, itu keren banget loh. Itu udah lengkap banget ya.
0: Lengkap banget Kak.
1: Jadi buat teman-teman nih, teman Pro 2 yang punya komunitas, berarti bisa ya untuk booking tuh gimana Kak caranya?
0: Kalau untuk booking kita langsung ke Instagram atau ke WA admin kita. Terus atau kalau teman-teman memang baru mau ikut nih, mau ikut gabung, ikut komunitas, boleh cek-cek biasanya di akun Instagram Subanus tuh banyak tuh klub-klub yang posting.
1: Okay.
0: Nah, klub-klub itu biasanya buka dan kebetulan Kak Acong ini juga member di beberapa klub, bahkan pengurusnya okay. di beberapa klub ya Kak Acong ya.
2: Aduh, jadi ketahuan deh.
1: Aduh, ups. Berarti kalau misalkan kita belum punya klub pun bisa join gitu ya Kak?
0: Bisa join
2: di mana aja.
1: Okay.
2: Senyamannya aja. Bebas kok mau gabung di mana aja, yang penting kan tujuannya datang ke lapangan buat main.
1: Oke, okay, yes.
0: Dan yang pasti fun.
1: Fun, benar.
0: Fun, harus fun.
1: Karena kan memang fasilitasnya juga lengkap banget ya Kak. Kalau untuk kisaran apa tarifnya?
0: Kisaran tarif kita ada di Instagram sih Kak.
1: Ada di Instagram. Jadi, berarti
0: itu udah kita sematkan tuh okay. price list harganya price list, ya? Gitu. Karena kan okay. Beda waktu, misalnya main pagi, main sore, main malam itu beda harga. Jadi itu okay. bisa dicek di WA admin atau di Instagramnya Subanus.
1: Oke. Okay. Instagramnya apa Kak kalau boleh tahu?
0: Instagramnya Subanus itu @subanussoccerfield.
1: Oke, okay, siap. Jadi itu dia teman Pro 2 kalau mau udah enggak sabar nih kayak aduh mendengarkan dengan fasilitas yang banyak itu dan langsung pingin main ya di Subanus, boleh langsung aja ke Instagram di @subanussoccerfield ya teman Pro 2. Tapi buat kamu teman Pro 2 kalau kamu mau booking enggak bisa di tanggal 15-16 karena ada event.
0: Iya, betul banget.
1: Ya jadi buat teman Pro 2 kalaupun kamu ngerasa kayak aduh kayak pingin menyemarakan Independence Day ini ya, kamu bisa banget. Ataupun teman kamu lagi ternyata salah satu peserta nih di event Independence Cup-nya di Subanus, boleh langsung aja ya teman Pro 2 nanti di hari Sabtu dan Minggu ya. Di jam berapa Kak?
0: Jam 8 pagi Kak.
1: Jam 8 pagi
0: sampai jam 10 malam.
1: Seru banget.
0: Seru banget itu pasti.
1: Iya, 15, 16 nonton, 17 upacara.
0: Upacara.
1: Cocok. Pokoknya
2: kan di settingnya kan eventnya kan 15-16 tuh.
1: Iya benar.
2: Siapa tahu ada bapak-bapak kan itu yang mau upacara di tanggal 17.
1: Iya benar, gak terganggu.
2: Betul, jadi gak ganggu. Jadi gak ada yang kena marah di kantornya. Atau harus izin.
1: Bayangin, Subarus sudah memikirkan sampai sedetail itu.
0: Benar, itu yang memikirkan tanggal pun kita pikirkan supaya karena kan yang main kan sudah antara 17 sampai 40 tahun. Jadi sudah bapak-bapak yang pasti punya kerjaan tuh di hari Senin atau punya kewajiban upacara bendera.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Kita pikirkan supaya bisa tanggal 17-nya ikut upacara.
1: Ikut upacara ya. Berarti dan tadi sempat diomongin juga kalau pesertanya itu kisaran usianya 17 sampai 40 ya Kak ya.
2: Sampai
1: 45. Berarti betul, seru Kak. Banget ngelihat kalau di lapangan ada yang usia 17, ada yang 45.
0: Seru banget.
1: Oke. Okay. Nah, sebelumnya di Subanus sendiri apakah ini event pertama atau sebelumnya udah pernah ngadain event Kak?
0: Subanus sendiri sudah pernah mengadakan event itu di Ramadan Cup Kak. Okay. Jadi Ramadan Cup kita sudah berjalan 2 tahun. Eventnya itu setiap di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau yang pernah ikut atau teman-teman di luar itu nyebutnya itu Liga Sahur.
1: Liga Sahur.
0: Karena mainnya dari jam 9 malam sampai
2: sahur.
0: Sahur, sampai sahur.
1: Jadi sahur iya. bersama ya.
0: Sahur kayak. Bersama.
1: Iya, alhamdulillah. Kamu untung enggak siang-siang ya, Kak ya?
0: Iya, benar.
1: Panas.
0: Panas.
1: Takut batal. Iya. Ya gimana terus, Kak?
0: Terus kalau event 17-an kemerdekaannya ya baru ini kita ngadain dan alhamdulillah antusias peserta itu ramai banget, Kak. Jadi kita punya kuota 24 tim. Tapi waiting list-nya aja udah sampai 10 itu waiting list.
1: Oh, banyak banget ya.
0: Yes, jadi ya kemarin kita sudah selesai technical meeting dengan tim-tim yang 24 itu. Gitu, Kak.
1: Sudah selesai. Oh iya technical meeting dulu karena nanti langsung berarti ya tanggal 15 langsung ketemu semua.
0: Langsung ketemu semua, sistemnya grup. Jadi ada 8 grup yang akan diambil itu juara grup masing-masing. Jadi akan 8 besar kemudian sistem gugur di babak 8 besar sampai final.
1: Hadiahnya kalau boleh tuh.
0: Hadiahnya Kak Acong.
2: Hadiahnya jutaan rupiah loh.
1: Berapa
0: puluhan, tuh? Puluhan
1: ya.
2: Bisa puluhan.
0: Hadiahnya puluhan juta. Jadi juara satunya 5 juta rupiah. Juara 2 3 juta rupiah, kemudian juara tiganya 2 juta rupiah. Ada door prize. Mungkin yang buat yang nonton-nonton tuh kita ada door prize, kemudian ada untuk pemain-pemain yang terbaik, pemain dengan gol terbanyak, kemudian pemain kiper terbaik pun keeper kita terbaik sudah ada. Siapin hadiah untuk mereka gitu.
1: Oh, berarti emang di konsepnya pun akan mainnya tuh berarti secara fun gitu ya, Kak ya.
0: Secara
1: karena
0: fun.
1: Banyak banget ya hadiah-hadiahnya. Mau hadiahnya misalkan pun. Dia enggak menang tapi dia pemain terbaik.
0: Pemain terbaik.
1: Dapat gitu kan ya, ya hadiahnya. Oh, wow, keren ya. Nah, untuk Subhanu sendiri nih biasanya kalau di event ini apakah open collaboration juga media partnernya masih terbuka atau gimana, Kak?
2: Sebelum dia kick off sih masih terbuka ya.
1: Okay.
2: Kalau untuk media ya, kalau untuk yang lainnya juga ya nanti bisa dibicarakan.
1: Okay. Langsung hubungi.
2: Hubungi saya bisa, hubungi Kak Bakti bisa.
1: Okay, siap. Okay deh teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lanjut ya sama Kak Bakti dan juga Kak Acong. Tapi kita bakal dengerin lagu dulu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: nggak santai.
1: Masih bareng Nabila dan juga Kak Bakti dan Kak Acong ya di Santai Siang kali ini. Nah, tadi kita udah ngomongin nih terkait dengan event Subanus Independence Cup ya, teman Pro 2. Nah, kalau boleh tahu kan tadi kan sempat di-mention juga untuk Subanus sendiri, lapangannya udah berdiri sejak tahun
2: dibuka 2024 sih.
1: 2024 berarti udah
2: mau jalan 2 tahun.
1: Mau jalan 2 tahun. Nah, iya. Selama perjalanan itu Kak, ada gak sih Kak, siapa aja sih kira-kira orang-orang yang udah pernah main ataupun public-public figure yang udah pernah main di Subanus sendiri?
2: Kalau nasionalnya sih pertama kali itu yang datang itu Samsir Alam.
1: Samsir Alam,
2: mantan okay. pemain timnas Indonesia.
3: Siapa ya yang ini?
2: Oh, iya.
3: Yang datangin siapa ya?
2: Kak Acong yang ngedatengin.
1: Oh, itu dia. Boleh di-mention.
2: Karena teman dekatnya ya.
1: Oh, bestie ya
2: kayaknya. Bestinya Samsir okay. Alam. Kemudian juga Ariel Lesmana.
1: Ariel Lesmana.
2: Ini ya, siapa? Kakaknya Enau.
1: Kakaknya Enau ya.
2: Ya, Ariel Lesmana juga udah pernah main di lapangan kita.
1: Aduh.
2: Bahkan kemarin lagi. Eventnya Kak Acong bawa lagi Samsir Alam lagi,
1: Samsir Alam lagi.
2: Ketagihan dia main di Subanus. Oh, sama Imam Delapan ya Kak Acong ya?
3: Iya, kemarin kolaborasi sama Imam Bang Bor sih. Ininya apa namanya, biasa dipanggilnya. Kalau Imam Delapan tuh jarang sih orang tahu Bang Bor, tapi kalau anak-anak futsal pasti pada tahu gitu.
1: Oh, oke, okay. Berarti udah banyak banget ya, yang main di sana ya Kak ya?
2: Lumayan sih,
1: banyak
2: ya. Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan nih kita gak pingin main tapi pingin nonton aja, boleh langsung ke sana? Atau kalau hari biasa?
2: Hari biasa boleh banget.
1: Oke. Okay.
2: Boleh banget nongkrong, ya ngopi, sambil nikmatin sore, duduk di atas rooftop kita, yang tanpa atapnya itu.
3: Yang tanpa atap itu juga betul.
2: Okay. Itu enak banget sih.
3: Jadi kan memang konsepnya itu kan dibuat itu kan untuk santai-santai, untuk ngeliat sambil ngeliat orang main bola, kayak gitu konsepnya.
1: Nyore ya kayak.
3: Nyore, betul.
1: Udah dibuka dari jam berapa itu Kak?
2: Kita sore buka Kak.
1: Sore buka.
2: Jam 4 atau jam 3 sore udah mulai buka.
1: Dari Sabtu, dari Senin sampai Minggu?
2: Sampai Minggu.
1: Tanpa okay.
3: libur. Pokoknya tutupnya hari kiamat.
1: Itu dia. Agak ngeri ya. Hari kiamat baru tutup.
2: Sore.
1: Oke, mungkin kita boleh balik lagi ke tentang kemerdekaan ya. Kenapa dari Kak Acong sama Kak Bakti sendiri, terlepas dari memang lagi adain event ya, kalau boleh tahu dari pribadi sendiri sih Kak, kenapa sih pilih mini soccer sebagai salah satu cara untuk memperingati dan menyemarakan momentum kemerdekaan? Boleh dari Kak Acong?
3: Sebenarnya sih banyak ya caranya. Kebetulan aja di Lampung ini antusias buat main bola itu cukup banyak ya. Apalagi haus akan hiburan sepak bola itu rindu banget gitu. Ya jadi ajang silaturahmi juga karena peminatnya banyak kan, jadi kayak mini soccer atau sepak bola itu. Ya makanya itu yang dipilih.
1: Oke, dari Kak Bakti?
2: Kalau aku sih karena aku sebagai pengelola lapangan mini soccer, teman-teman di Lampung itu kan komunitas fan footballnya sudah sangat banyak Kak. Jadi alhamdulillah dengan adanya Subanus tumbuhlah komunitas-komunitas baru, komunitas fan football, mini soccer ataupun sepak bola yang ada di Lampung. Jadi karena desakan teman-teman semua yang ada yang sering main di lapangan kita, tolong dong Mas, kita bikin acara buat 17-an apa ya Mas gitu. Tapi yang fun-fun aja. Akhirnya kita pilih cara untuk memperingati kemerdekaan ini ya dengan semua orang merasakan kesenangan, kegembiraan, bukan cuman satu dua orang. Jadi baik pemain, pelatih, official, penonton, panitia merasakan kegembiraan di bulan kemerdekaan ini, di hari kemerdekaannya. Jadi kita rangkai acaranya pun benar-benar dengan perhitungan yang matang. Kemudian teman-teman yang ikut nggak harus bisa dan jago main bola, yang ya bisa tertawa bersama ngelihat teman-teman bermain yang fun itu ya buat kita itu udah luar biasa sih kak.
1: Dan memang artinya adanya event ini tuh memang udah ditunggu-tunggu sama banyak orang ya. Akhirnya kayak ayo dong bikin gitu kan.
2: Iya betul banget kak, gitu udah benar-benar. Karena jujur dari event Ramadan Cup kita yang itu bahkan sampai jam 2 pagi itu kak penonton tuh masih rame kak.
1: Berapa kalau boleh tahu?
2: Ada di sekitar 300 orang.
1: Itu ramai banget ya.
3: Itu jangan sambil nunggu sahur.
2: Sambil nunggu sahur. Sih.
1: Tapi artinya selain mungkin, tapi gini, maksudku gini, kalau dia emang nggak suka, nggak akan mau gitu loh sampai jam segitu.
2: Iya benar.
1: Artinya kan antusiasnya luar biasa.
2: Antusiasnya
1: ya?
2: Luar biasa. Jadi desakan teman-teman pengen merasakan itu di siang hari, kemudian di event yang mereka ada liburnya, ya udah kita bikin 17-an biar lebih meriah ya dengan bikin turnamen ini gitu sih kak.
1: Di Ramadan aja penontonnya 300-an.
2: Iya benar.
1: Gimana nanti besok ya?
2: Gimana nanti besok?
1: Jadi kalau teman Pro 2 kalau pingin nonton berarti harus ada di, jangan mepet-mepet atau di pertengahan, siapa tahu nggak dapat kursi. Apakah masih lebih dari 300 bisa menampungnya?
2: Sebenarnya untuk lapangan itu spotnya di mana aja bisa sih kak. Jadi banyak tempat buat nonton. Jadi tribun nih ada 150 kursi.
1: Okay.
2: Karena kita tribunnya single seat kak.
1: Okay.
2: Bener-bener kelasnya stadion. Single seat. Cuman 150 kursi. Nggak muat. Kita banyak tuh tempat duduk yang kita sediakan. Okay. Ada tempat duduk seperti di kafe-kafe gitu yang memang ada payungannya atau tempat duduk agak panjang. Jadi banyak tempat yang kita ya siapkan buat sekedar mau nonton aja gitu sih kak.
1: Dan masih bisa kelihatan dong gitu ya kak ya?
2: Pasti masih bisa kelihatan. Oh, okay. Jadi spotnya bisa dari mana aja.
1: Berarti buat teman Pro 2 yang perlu di highlight adalah datang awal supaya dapat spot terbaik.
2: Betul banget.
1: Oke, nah balik lagi ke mini soccer. Tadi sempat kita kan ngobrol-ngobrol kan ya kaya terkait dengan mini soccer sendiri. Ternyata untuk secara aturan itu masih, karena mungkin baru dibikin ya asosiasinya, betul ya kak ya?
2: Iya masih dibuat ya Cung ya. Baru terbentuk asosiasi mini football Indonesia.
1: Mini football Indonesia. Okay. Untuk aturannya berarti masih mengikuti apa nih kak?
2: Aturannya sejauh ini masih ikut di futsal ya kak ya.
1: Futsal. Nah,
2: tapi sudah ada beberapa pembaruan gitu. Jadi nggak pure futsal karena sepatu, jumlah pemain juga berbeda. Nah, jadi lagi penyesuaian gitu.
1: Nah,
2: tapi kita udah punya timnas kak. Timnas mini soccer Indonesia itu sudah terbentuk.
1: Sudah terbentuk.
2: Okay, dan sudah ikut event internasional.
1: Dan juara nggak?
2: Kayaknya sih juara belum ya.
3: Doain aja.
1: Kita support terus ya kak ya.
3: Support yang terbaik.
1: Udah bisa sampai internasional kan udah luar biasa gitu ya kak ya. Nah berarti kalau ngomongin tentang tingkat internasional sendiri ya kak ya. Nah di Subanus Independence Cup ini selain menjadi ajang pertandingan, gimana sih apa juga yang diharapkan untuk bisa menjadi wadah untuk menumbuhkan prestasi dan bibit-bibit pemain mini soccer? Kalau dari Kak Acong?
3: Terlepas dari untuk ajang silaturahmi ya, mungkin juga nanti ini bisa jadi ajang scouting ya.
1: Okay.
3: Buat nanti yang punya wewenang untuk membuat pemain-pemain asli bibit-bibit dari Lampung ya khususnya, itu bisa dihadirkan atau diciptakan dari event-event yang kayak di Sumarus ini. Sebenarnya tujuannya itu.
1: Okay.
3: Terlepas dari ajang silaturahmi segala macamnya.
1: Oke, okay, berarti memang concern juga kesana yang menjadi wadah ya, karena memang secara lapangan juga kan udah dibandingkan lapangan yang lain memang udah apakah bisa disebut berlisensi gitu kak?
2: Iya.
1: Oke.
2: Dengan standar FIFA.
1: Oke, okay, standar FIFA. Iya. Tapi memang ada udah ada concern kesana gitu kak ya?
2: Iya, betul banget. Jadi biar karena di penikmat sepak bola di Lampung itu jumlahnya besar banget kak. Kita kan pernah punya tim namanya Badak Lampung.
1: Okay.
2: Sebelumnya ada PSBL, sebelumnya ada setelahnya ada Lampung Sakti, kemudian Badak Lampung, kemudian hari ini ada Bayangkara FC. Yeah. jadi ya penontonnya itu, penikmatnya itu sangat besar gitu. Mm-hmm. Jadi dan bukan hanya penikmat tapi bakatnya pun sudah banyak gitu. Jadi dengan adanya turnamen ya mudah-mudahan ada talent scouting baik dari tim-tim yang ada di Lampung yeah. maupun pihak berwenang bisa merekrut mereka gitu.
1: Oke, okay, yes, benar. Artinya juga bisa yang nantinya menjadi perubahan baik ya. Artinya juga dengan adanya event ini, siapa tahu jadi ada bibit-bibit yang dari Lampung nih bisa mewakili jadi timnas kan ke internasional. Ih, keren banget ya.
3: Kemarin kan yang timnas putrinya ada tuh perwakilan dari Lampung satu.
1: Oh, ada dari oh satu dari Lampung. Oh,
3: ini juga kan apa namanya kan tujuannya juga kan supaya yang nggak cuma yang laki-laki, yang perempuan juga bisa.
1: Tapi menarik ya kak ya, aku baru kepikiran ternyata yang putri juga ada. Mini
3: yang
1: soccer.
3: Putri juga ada di Lampung ini ya, cukup banyak dan cukup ramai sih sebenarnya. Tapi ya mungkin ya mereka lebih ke wadahnya mungkin kurang. Jadi sementara ini malah yang perempuan-perempuan itu ikut ke yang laki-laki, komunitas yang laki-laki.
1: Gabung.
3: Jadi nanti bisa. Jadi di setiap pertandingan itu tuh ada namanya ladies player. Biasanya seperti itu. Jadi nanti misalkan 8 lawan 8 gitu, nanti ada satu atau dari masing-masing tim itu ngebawa ladies player-nya.
1: Itu biasanya ditempatinnya di posisi apa, Kak?
3: Bebas, terserah. Gitu. Wow. Tapi kan ya ketentuannya kan ya kalau ada bola-bola tangguh nggak sekasar yang sesama laki-laki.
1: Oh iya iya, tapi menarik ya. Kalau yang di Independence Cup ini full laki-laki.
3: Full laki-laki. Paling nanti Kak Bakti bisa kali.
1: Iya, seru ya.
3: Dengan perempuan.
1: Bener, siapa tahu tahun-tahun selanjutnya. Nah kira-kira event Independence Cup ini apakah nanti kedepannya akan ada lagi Kak di tahun selanjutnya? Rencananya atau gimana?
2: Rencana insya Allah sih ini event tahunannya Subanus ya. Okay. Selain Ramadan Cup ada juga Independence Cup. Ya okay. Mudah-mudahan event yang tahun ini sukses gitu. Mm-hmm. Jadi kita bisa melangkah selanjutnya. Ada gambaran, ada evaluasi dari yang tahun ini.
1: Okay.
2: Gitu ya. Sih Kak.
3: Paling sama-sama saling support lah dari peserta, dari panitia, dari penyelenggara. Itu biar bisa berkolaborasi, kerjasama. Supaya nanti kedepannya event ini tersenggara lagi gitu Kak.
1: Iya benar, artinya butuh dukungan dari berbagai
3: betul,
1: pihak gitu ya Kak ya. Benar. Nah, kalau terkait event sendiri nih Kak, aku mungkin boleh tanya ke Kak Acong dari sisi penyelenggaraan dan publikasinya nih. Gimana sih kalau dari persiapan untuk Independence Cup, Independence Cup-nya sendiri Subanus ini?
3: Kalau untuk persiapan sih udah hampir 90% ya Kak Bakti ya. Mm-hmm. Kita tinggal running aja, kita dibantu juga sama panitia gitu kan. Saya juga mengucapin terima kasih banyak nih buat panitia yang udah support segala macam, kepada yang sponsor-sponsor juga yang udah ngebantu kita gitu. Sejauh ini sih persiapannya udah 90%. Nanti mungkin tinggal teknis-teknis di lapangan aja. Paling gitu aja sih Kak.
1: Oke, okay. Untuk lokasinya Kak boleh dikasih tahu alamat Subanus?
2: Alamat venue event Subanus Independence Cup itu di lapangan Subanus Soccer Field, di lapangan yang satu di Jalan Yasir Hadi Broto nomor 39 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian.
1: Oke. Okay. Dan berarti secara lokasi juga strategis ya, nggak jauh, masih di dalam kota ya.
2: Yeah.
1: Buat semuanya yang mau datang langsung aja ke sana ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin terakhir nih ya Kak, dari obrolan kita di siang hari ini, kalau boleh mengajak masyarakat Lampung, apa yang ingin disampaikan agar mereka ikut mendukung dan meramaikan Subanus Independence Day?
3: Ya buat warga Lampung khususnya Kota Bandar Lampung ya, mari kita support untuk datang langsung ke Subanus Soccer Field untuk menyaksikan pertandingan yang event Subanus Independent Cup 2026. Dijamin seru nih, siapa tahu nanti bisa menghasilkan bibit-bibit kelas unggulan dari Lampung khususnya, biar nanti berkiprah di kancah nasional ataupun internasional. Paling gitu aja sih Kak. Paling ada tambahan dari Kak Baktinya.
1: Oke, boleh.
2: Ya, buat masyarakat Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, kita merayakan kemerdekaan ini dengan senang-senang, dengan happy. Jadi kita ramaikanlah supaya gairah sepak bola Lampung tetap hidup, walaupun kita tidak memiliki, tidak apa ya, punya atlet asli Lampungnya, tapi mudah-mudahan dengan event-event turnamen yang kami adakan, atau nanti ke depan ada teman-teman dari lapangan-lapangan lain atau IO-IO lain yang mengadakan, kami akan tetap support, dan kami butuh support dan dukungan masyarakat Lampung supaya olahraga itu jadi kebiasaan masyarakat Lampung dan menyambut 17 Agustus dengan happy, dengan senang. Makanya kita Subanus Independence Cup ini sebenarnya tagline-nya itu kita semua happy gitu sih, Kak.
1: Kita semua happy.
2: Kita semua happy, okay. Gitu. Dan kalau boleh saya mau ngucapin makasih buat teman-teman panitia, ada mungkin ada lagi dengerin, ada Nedi Kurniawan, ada Mas Okta, ada Mas Rudi, ada Mas Agus Amin yang sudah mengkonsep ini lebih dari 2 bulan lamanya untuk detail semua acara, dan besok tinggal kita eksekusi sama-sama. Kemudian saya juga makasih buat teman-teman anak-anak Subanus, anak-anak saya yang ada di lapangan, yang selalu standby menjaga lapangan supaya tetap terlihat rapi, terlihat bersih, tidak ada, bahkan tidak ada sampah sedikit pun gitu. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada owner kami sudah mempercayakan eventnya, mengatasnamakan Subanusnya untuk mengadakan event ini. Dan yang paling penting kepada sponsor yang sudah mensupport, baik tenaga, materi maupun ide. Ya, alhamdulillahnya kita di event yang kali ini sangat banyak ya sponsornya. Dan alhamdulillah bisa sampai menjadikan Pro2 RRI Bandar Lampung jadi media partner. Itu luar biasa pencapaian buat kami.
1: Okay.
2: Bisa ada di sini buat didengarkan oleh masyarakat Lampung gitu, Kak.
1: Yes, thank you banget ya. Dari Subanus, dari Kak Acong dan juga Kak Bakti udah sharing nih tentang acaranya di Subanus Independence Cup. Dan buat teman-teman Pro 2, sekali lagi itu acaranya di tanggal 15 dan 16 mulai dari jam 8, langsung aja ke sana ya. Dan juga ajak siapapun boleh ya, Kak ya?
2: Boleh, ajak siapapun, asal jangan selingkuhan.
1: Nah, itu notes-nya dia.
3: Aduh.
1: Tapi di sana viral ya,
2: Kak? Iya, nanti takutnya viral di lapangan.
3: Highlight Subanus kok malah yang viral yang selingkuh.
1: Oke deh, gak sabar ya buat teman Pro 2, dicatat aja, ditaruh di kalendernya. Tanggal 15-16 itu di hari Sabtu Minggu ya,
2: Sabtu Minggu,
1: Kak? Sabtu Minggu.
2: Jadi malam mingguan di lapangan Subanus tuh.
1: Nah, boleh. Langsung dicatat tuh di kalendernya, gak usah kemana-mana, langsung aja ke Subanus ya. Oke, teman Pro 2. Thank you untuk Kak Acong dan juga Kak Bakti udah sharing ya.
2: Sama-sama Kak Nabila, makasih banyak juga.
1: Thank you. Dan buat teman Pro 2, Nabila nanti bakal balik lagi dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik lainnya.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup Yang.
3: 92,5 FM Produe RRI. Produe RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu

0: dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
1: Siang-siang ya, masih Nabila temenin kamu ya di Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan tadi kamu baru aja dengerin lagu dari Taylor Swift, Back to December. Emang lagu itu tuh bener-bener timeless ya, mau didengar kapanpun tuh rasanya selalu nyaman aja gitu di kuping. Dan terlebih juga yang nyanyi adalah Taylor Swift ya, yang dari dulu udah menciptakan lagu-lagu yang banyak banget bikin relate sama pendengarnya ya, teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang fans Taylor Swift, tahu Taylor Swift kemarin itu baru menyelenggarakan pernikahannya dan tentunya private ya. Sebagai fans pasti tetap dong kayak kepo gimana sih keseruannya. Tapi memang mereka keep the pernikahannya itu private. Dan terbaru nih ada statement dari Travis Kells yang menyebutkan pernikahannya dengan Taylor Swift jadi yang terbaik dalam hidupnya ya, teman Pro 2. Nah, jadi pemain American Football Travis Kells akhirnya angkat bicara soal pernikahannya dengan penyanyi Taylor Swift yang menyebut malam pernikahan mereka di New York sebagai malam terbaik dalam hidupnya. Dan juga Kells dan Swift resmi menikah pada 3 Juli lalu di Madison Square Garden, New York, dalam sebuah acara mewah yang dihadirkan banyak selebritas, namun sebagian besar detailnya dijaga ketat kerahasiaannya. Dan pernyataan Kells pada Rabu waktu setempat menjadi komentar pertamanya sejak pasangan ini resmi dinikahkan oleh aktor komedi Adam Sandler. Dan juga ya, teman Pro 2, bintang NFL ini bersama Swift memang sengaja menjaga sebagian besar detail pernikahan mereka tetap private. Dan hingga kini belum ada foto resmi dari ucapan pernikahan yang digelar di dalam stadion tersebut. Dan juga sederet bintang papan atas Hollywood turut hadir dalam acara itu, diantaranya aktor Hugh Grant dan Jason Sudeikis. Dan juga penyanyi Benson Boone serta model Gigi Hadid. Dalam kesempatan tersebut, Kells juga bercerita sempat ingin menyaksikan langsung laga tim basket New York Knicks saat tampil apik di musim playoff tahun lalu, namun terhalang jadwal lain. Nah, dan juga ya, tahun 2022 terkait tim tersebut akhirnya berhasil menjadi juara NBA untuk pertama kalinya dalam hampir 6 dekade. Nah, Swift saat itu duduk di bank courtside pada game 4 final NBA ketika Knicks berhasil mencuri kemenangan mengejutkan atas San Antonio Spurs dengan skor 107 dan 106. Dan juga ya, ditambahkan Kells ini turut berseloroh soal kondisi pendingin ruangan yang bekerja keras di dalam venue nih ya, teman Pro 2, dan mengacu pada gelombang panas dan melanda Amerika Serikat pada saat akhir pekan libur hari kemerdekaan berlangsung. Dan juga pernikahan pasangan ini diselimuti kerahasiaan meski acaranya sempat menutup sebagian wilayah New York kota dengan populasi terbesar di Amerika Serikat. Nah, itu tadi ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu fans Taylor Swift masih pingin tahu, dan ya harus sabar aja karena memang mereka keep pernikahan mereka tuh untuk stay private ya. Kita tungguin aja ya gimana sih keseruannya di Instagramnya Taylor Swift. Dan ini lagu Taylor Swift yang pas banget kamu dengerin di siang ini.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Jalan Pelampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

92,52 RRI Bunda Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman berdua, gak kerasa udah jam 15 waktu Indonesia Barat. Artinya Nabila harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness only with Prodo RRI Bunda Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri, pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang, lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Muli Manes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: Roman.
1: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 5 Pro 2 dari Belampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Selamat sore, ada Gabe Lucas dan juga Ziva
0: Salma.
1: Ya, Ziva Salma yang bakal nemenin kamu di English Corner hari ini. Jadi keep on tuning di Pro 2 dari Belampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Disiarkan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Halo teman Pro 2, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan
1: dan juga DJ Flo. Kita berdua bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti nih ya, untuk ngebahas seputar music and movie. So keep and tuning hanya di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: ngebahas apa nih di hari Kamis nih?
1: Kita bakal ngebahas music and movie nih, teman-teman. Ada dari musik apa tuh, Flo?
0: Dari musik kita bakal ngebahas Nadine Amizah era baru lewat Moonlight. Oh my god.
1: Masih tetap dari musik nih ya, teman Pro 2, ada lomba sihir gelar konser ujung dunia, dan yang terakhir dari movie yang pastinya bikin deg-degan nih,
0: apa
1: ada
0: tuh,
1: video siap bawa teror baru.
0: Oh my god. Oke, semua itu akan kita bahas cuman di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Selamat hari Kamis, teman Pro 2. Buat apa nih? Buat kamu yang
0: buat
1: selalu
0: kamu
1: manis ya.
0: Masih.
1: Tapi jangan kayak dia, Flo. Manisnya di awal, pahitnya di akhir.
0: Aduh.
1: Sialan gak sih?
0: Sakit banget sih, Zan. Ini kayaknya Zan sedang mencurahkan hati
1: jadi
0: dalam dia mungkin ya gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, Zan ya. Namanya juga hidup. Hidup kan harus terus berjalan.
1: Riwayat gitu ya.
0: Riwayat hidup ya, Zan ya.
1: Benar. Oke, di hari Kamis ini apa nih kabar lu, Flo? Yang pastinya pertama kita nanya kabar dulu gak sih ya.
0: Masya Allah. Gue terharu deh karena Zan hari ini menanyakan kabar gue.
1: Oh, berarti belum ada yang nanya kabar.
0: Belum, kebetulan. Alhamdulillah ya Zan ya, kabar gue hari ini tuh baik-baik aja gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kayak apa ya, ya flow-flownya oke-oke aja gitu aja. Loh.
1: Tapi tadi ada yang lempar batu itu.
0: Aduh jangan dong kalau itu. Kalau lu sendiri nih Zan, gimana nih Zan?
1: Gue di hari ini happy sih, Flo. Kenapa gue happy? Karena hari ini gue udah masuk kuliah nih.
0: Aduh,
1: jadi gue gak
0: zaman banget. Aduh gak zaman banget. Dan tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di sekitar kita. Dan sebenarnya
3: pakai bahasa Inggris dong.
0: Oke, what are you from, Zan?
1: What are you today? What you from?
0: Aduh, udah Zan. Kayaknya bahasa Inggris kita gak sepasi itu mungkin
3: dong.
0: Ya.
3: Tadi aduh. Kita bahasa Inggris nih, gue sama Siva.
0: Kebetulan.
1: In next kali ya, minggu depan ya.
0: Kita harus berlatih dulu mungkin gitu ya.
1: Kita siapin dulu skripnya ya.
0: Betul. Karena kalau kita gak pakai skrip, ancur ini siaran hari ini gitu.
1: Nanti kata teman produ yang di mobil, ngomong apa sih ini?
0: Iya kan. Daripada kita menyampaikan informasi yang mungkin berkumur-kumur gitu kan. Mungkin kita tidak baik gitu kan. Jadi gak usah aja gitu.
1: Tadi gimana, jadi nanya gue ya.
0: Iya, coba tadi lu menjelaskan bahwa lu itu udah masuk kuliah ya kan.
1: Betul.
0: Coba jadi, dulu ceritain
1: gua,
0: kuliah
1: lu. Gue kan biasanya kan kemarin itu sebulan penuh tuh gabut, Flo.
0: Oh gabut.
1: Gabut
0: okay.
1: Karena gue gak ada kegiatan apa-apa. Ya paling cuma di weekend doang kan. Ya gue ngejob gitu.
0: Asik ngejob.
1: Ya kan lu juga ngejob juga.
0: Jangan dong.
1: Tapi gue segabut itu, Flo. Jadi Senin sampai Kamis sampai Jumat itu gue bener-bener tidur bangun makan. Tidur bangun makan. Nah hari ini itu gue udah masuk kuliah. Jadi gue bertemu, berinteraksi dengan banyak orang.
0: Asik.
1: Dengan kawan-kawan yang udah lama gak pernah gue temuin.
0: Iya,
1: nah
0: betul.
1: Yang paling bikin happy lagi,
0: kenapa
1: hari
0: tuh?
1: Ini gue siaran sama lu lagi ya.
0: Emang semua orangnya siaran sama gue tuh kayak apa ya. Jiwa-jiwa ekstrovertnya tuh emang terlalu keluar gitu, biasa.
1: Ada aura-aura ekstrovertnya gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, aura positif dari gue gitu memancar ke seluruh ruangan yang ada di box ini.
1: Nah kalau Flora ini ada aura-aura positifnya nih ya, teman Pro 2.
0: Iya
1: boleh dong kalian ini, boleh kalau misalnya mau request lagu atau memancarkan aura-aura positifnya juga nih.
0: Bener
1: boleh
0: banget.
1: Di WhatsApp kita di nomor berapa, Flo?
0: Aduh kalau
1: ini ya.
0: Di 081-172-08925 atau
1: di Instagram kita di @sorcerpro2. Dan bisa juga request di RRI Digital. Banyak cara menuju Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jadi kita tungguin requestan kamu hari ini.
0: Oke.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: itu juga, itu dia teman Pro 2, kita puterin kamu Moonlight by Nadine Amizah ya. Ya kalau di ngomong-ngomongin tentang Moonlight ini lagu barunya Nadine gak sih Flo?
1: Ya baru rilis gitu loh, dan jujur gue baru pertama kali untuk dengar gitu ya. Karena maaf ya teman Pro 2.
0: Karena apa tuh?
1: Ada tragedi gitu ya. Tapi jujur ya, gue ngerasa ya Azan ya, kalau gue mungkin bisa dibilang salah satu pengikut Nadine Amizah gitu ya kak. Dan gue menyukai lagu-lagu Nadine Amizah. Dan lagu Nadine ini menurut gue kayak emang lagu cewek yang gimana ya, yang bermakna, yang flow-nya tuh
0: okay, girly abis gitu ya.
1: Girly banget gitu loh. Kayak lagu, dimulai dari lagu apa sih, Perempuan Gila gitu kan. Terus Semua Aku Dirayakan, terus itu Kekal. Dan lagu-lagu dia tuh menurut gue tuh maknanya juga tuh deep semua banget gitu loh.
0: Jadi kayak mewakili perasaan para-para wanita yang ada di Indonesia gitu ya.
1: Betul. Nah,
0: tapi ya Flo ya, uniknya itu ya, katanya lagu ini tuh bukan lagu yang baru dibuat. Sebenarnya Nadine itu udah ngungkapin kalau Moonlight ini tuh ditulis pas dia masih SMA, pas dia masih duduk di bangku SMA. Jadi kayak dia udah berapa tahun gitu mendem lagu ini, dan akhirnya dia merilis lagu Moonlight ini tahun ini gitu.
1: Di bulan ini kan?
0: Di bulan ini, tanggal berapa sih Flo?
1: 7 Agustus 2020.
0: Berarti masih fresh banget nih ya, fresh oyster.
1: Betul, nih. Tapi jujur ya Zan ya, kayak gue ngerasa dengan yang lo bilang tadi, kayak dia tuh udah nulis lagu ini tuh dari lama dan baru dirilis sekarang tuh, menurut gue kayak proses itu panjang banget gak sih?
0: Oh iya betul-betul, ya, kan? Berarti dia benar-benar mempertimbangkan lagu ini gitu ya Flo ya.
1: Betul, dan katanya juga nih Zan ya, yang menarik dari si Moonlight ini juga disebut sebagai pintu masuk menuju albumnya ketiga Nadine Amizah.
0: Jadi kayak, ini pembukaan gitu ya, pembukaan
1: new era. Tuh pakai bahasa Inggris ya kita udahan.
0: Mentang-mentang hari ini English Corner ya.
1: Benar. Tapi jujur ya Zan ya, kalau misalkan kita membuka lagi gitu ya tentang album-albumnya Nadine Amizah, menurut gue isinya tuh kayak agak, bukan agak sih ya, isinya tuh ada puitis-puitisnya gitu mas. Kayak menurut gue juga ya, tiap liriknya itu tuh menyimpan makna, kayak lo paham gak sih, kayak collab antara puisi dengan lagu,
0: gua paham. Sama aja kayak drama. Jadi kayak menyimpan makna tersendirinya,
1: iya,
0: gitu ya,
1: bener.
0: Jadi yang sesuai atau yang sesuai dengan perasaan, iya, atau seseorang yang benar-benar suka banget gitu nih sama lirik ini pasti bakal paham.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dan menurut gue ini tuh kayak lagu-lagu Nadine tuh kayak relate-relate gitu loh,
0: relate
1: sama anak-anak sama anak perempuan aja ya mungkin ya.
0: Perempuan
1: sama,
0: gila.
1: Ya enggak, bukan perempuan gilanya dong gitu. Tapi jujur ya, menurut lo unik-unik gak sih judul lagunya?
0: Jujur gue juga ngedenger lagu perempuan, apa, rayon perempuan gila.
1: Iya, terus ada lagu Tawa, Kekal, Tapi Diterima.
0: Nadine gitu. Itu sebenarnya gak kayak nyontohin kalau misalnya penyanyi itu gak harus punya suara yang melengking atau suara yang besar,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi dengan cara yang flow, santai, tapi bisa tetap masuk gitu ya.
1: Betul.
0: Tetap bisa dinikmati oleh pendengarnya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, dan juga ya Zan ya, Nadine Amizah ini kalau misalkannya tiap ada konsernya, itu tuh pasti dia punya ciri khas sendiri gak sih, yang kayak dia berdansa layaknya bidadari gitu.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Suka.
0: Terus kayak biasanya
1: gue,
0: lightingnya itu bercahaya banget ya, jadi on point ke dia.
1: Betul.
0: Bajunya juga gak sih?
1: Betul, bajunya tuh ciri khas banget, kayak suasana kayak
0: noni-noni Belanda
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, kerajaan gitu lah ya, kurang lebih kan. Dan kayak apa ya, gue
0: kayak mewakili perempuan-perempuan
1: betul,
0: banget gitu ya.
1: Dan menurut gue dia tuh kayak girls feminim banget gitu
0: loh.
1: Iya,
0: betul.
1: Oh my God, menurut gue lagu Nadine Amizah itu semuanya I love banget gitu.
0: Lo suka banget ya?
1: Suka banget. Menurut lo gitu kan, gue cocok gak sih jadi Nadine Amizah dengan style gue yang kayak gini?
0: Waduh Flo, berat ya ngomong ini.
1: Berat ya Zan ya.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: habis semua kan? Udah, kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal,

Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan juga lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

nasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita ikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran dan juga berdukasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Pengajian kali ini akan dibacakan oleh Nida Amalia dengan surat Hud dari ayat 61 sampai 63.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Story by Lomba Sihir. Ya, itu adalah lagu yang menceritakan tentang zaman-zaman gue SMA sih, Zan, kebetulan, Zan.
1: Menceritakan tentang memori.
0: Betul, ya, memori
1: dalam hidup.
0: Betul. Memori yang kayak kalau misalkannya gue juara satu di kelas gitu kan, gue dikasih itu hadiah sama my mommy, my daddy, and my family, guys, kayak gitu.
1: Memori HP itu ya.
0: Memori HP. Eh, tapi jujur ya, kalau misalkan ngomongin tentang memori ini ya.
1: Ada apa tuh, Plo?
0: Eh, gue baru masuk lagi jokesnya, sumpah. Kalau misalkan ngomongin tentang pemberian hadiah gitu, mm-hmm, ya, Zan, ya. Lu dulu hadiah apa yang pertama kali dibeliin
1: Wah,
0: sama
1: yang
0: orang
1: paling,
0: tua lu?
1: Ini langsung gue ini ya, potong okay. Ya. Yang paling memori banget nih,
0: betul?
1: Yang paling terlintas di pikiran gue itu.
0: Ya?
1: Gue ketika gue selesai sunat,
0: oh,
1: itu kan gue ngadain acara kan.
0: Nah,
1: itu besar-besaran. Dan gue yakin banget orang tua gue itu ngambil keuntungan banyak banget dari gue sunat. Gue yakin banget deh.
0: By the way, pertanyaan gue kan apa ini ya, apa hadiahnya?
1: Nah, ini sabar, gitu. Gue belum selesai ngomong.
0: Okay,
1: tapi
0: okay,
1: yang anehnya gue cuma dibeliin PS2 dengan harga cuman di tahun itu tuh dengan harga 3 juta doang, Flo.
0: Oh,
1: jadi gue tuh memori gue tuh sampai saat ini, sampai gue dewasa tuh selalu... Kayaknya gue harusnya mintanya lebih dari PS2 deh.
0: PS3, PS5 PS, gitu ya.
1: Belum kelar dong PS5. Nah, tapi itu memori yang paling gak akan bisa gue lupain. Mm-hmm. Karena di tahun itu benar-benar PS itu lagi booming-boomingnya banget gitu.
0: Gitu ya,
1: nah, emang kenapa nih, Flo?
0: Tapi
1: kok ngomong-ngomongin tentang memori?
0: Ngomongin tentang memori si Lomba Sihir ini ya. Mm-hmm. Kita ngomonginnya ke Lomba Sihirnya ya.
1: Betul.
0: Penyanyi dari si Ribuan Memori ini. Yeah. Ada kabar seru nih buat kalian para pecinta musik Indonesia. Lomba Sihir itu bakal menggelar konser tunggal terbesar mereka yang bertajuk Konser Ujung Dunia. Gitu.
1: Ujung Dunia, di mana ujung dunia?
0: Di ujung.
1: Dari Sabang sampai
0: Indonesia ini.
1: Nah, itu tanggal berapa, Flo?
0: Tanggal 21 November 2024, Zan, bertempat di GBK Basketball Hall Jakarta.
1: Deket ya, Flo, ya, dari Lampung ya.
0: Tinggal nyebrang pulau nyampe, gak nyampe 45 menit.
1: Oh, ini lewat deh kayaknya di media sosial gua.
0: Dan apa tuh yang lo ketahui?
1: Ya, ini tuh jadi sekaligus perayaan 5 tahun perjalanannya Lomba Sihir di industri musik.
0: Berarti
1: gitu.
0: Lomba Sihir ini udah 5 tahun gitu.

0: berkarir di industri musik gitu ya.
1: Jadi kayak perayaan ini tuh dibilang bakal jadi momen spesial antara Lomba Sihir dan para pendengarnya gitu.
0: Wow.
1: Kayak kita nih para pendengarnya itu.
0: Iya, tapi gak cuman bawain lagu-lagu hits sih nantinya di si Lomba Sihir ini. Lomba Sihir juga tuh bakal menyiapkan lebih dari 20 lagu dari dua album mereka, yaitu Selamat Datang di Ujung Dunia dan juga Obrolan Jam 3 Pagi gitu. Oh my God,
1: keren sih ini.
0: Menurut gue ya, dari judul albumnya aja ini tuh udah keren gak sih?
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: Di ujung dunia dan di kayak di sepertiga malam gitu ya.
1: Kita tertarik gitu
0: bener.
1: Ya. Wah, di ujung dunia ini kayak mana nih lagunya?
0: Betul.
1: Apakah benar-benar dari Sabang sampai Merauke atau gimana gitu ya?
0: Atau salat tahajud gitu kan, kita gak tahu. Gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: ada yang lebih bagusnya lagi nih, Flo.
0: Apa tuh, Zan?
1: Karena di tahun ini mereka juga bakal ngehadirin aransemen baru dan beberapa lagu yang jarang dibawain mereka secara live gitu. Jadi benar-benar spesial perayaan 5 tahun mereka dan mereka membikin para pendengar itu merasakan hal-hal barunya gitu dari aransemen yang baru, terus lagu-lagu mereka yang jarang mereka bawain secara live bakal mereka bawain di perayaan 5 tahun ini.
0: Oh my God, tapi jujur ya, gue juga apa sih namanya Lomba Sihir tuh menurut gue yang paling terkenal tuh ya ini enggak sih Ribuan Memori gitu kan. Tapi juga banyak lisan lagu-lagu Lomba Sihir ini, ada Di Seberang, ada Melompat Lebih Tinggi, Andai Saja, Bisa-bisanya, Cameo, Hati dan Paru-paru. Menurut gue apa ya, judul-judul lagu Lomba Sihir ini emang penuh makna semua.
1: Betul
0: gak sih?
1: Mungkin ditambah lagi kan mereka kayaknya ya, menurut gue pribadi 5 tahun itu baru sebentar ya.
0: Iya.
1: Tapi mereka sudah bisa membuat banyak banget lagu
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi lagunya itu booming-booming
0: betul,
1: semua gitu ya.
0: Betul. Lagunya juga tuh pada keren-keren semua gitu loh, kayak ya terkenal lah intinya gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Betul. Jadi udahlah Flo, enggak usah banyak omong, langsung aja kita nabung enggak sih?
0: Betul.
1: Atau lu jangan sampai nyuri deh Flo.
0: Astagfirullahalazim.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: 105.2 RBN Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 gak kerasan ya udah 2 jam DJ Flo dan juga DJ Zan nemenin kamu. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request and titip salam.
1: Terakhir dari kita, let's device share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan Pro 2 Jakarta guna mendengarkan music live chat.
0: Betul ya. Banget, and terakhir dari kita, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Flo Zan signing out. Bye bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

0: pengamen pasti.
1: Ya, iya dong. Sih seru ya.
0: Asik dong.
1: Bener. Ngobrolnya kan.
0: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian
0: berair.
1: Apa itu?
0: Enam matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya.
0: Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya, Avolia, kan?
1: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty Rusty.
0: Apa kamu? Ini temannya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
0: okay. Boleh.
1: Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Iya.
1: Dusty Rusty. Lucy.
0: Bener.
1: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
0: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live
1: Jay. Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri? Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh iya.
6: Jadi drum.
0: Drummer
6: maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya, benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering itu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Akhirnya
4: gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya bandnya akhirnya
1: dedean. Mas kasih dedean ya. Oke. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan.
4: Mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hatsune.
4: Kepanjangan.
1: Boleh. udah tua loh padahal ini. Nontonnya tuh dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa?
1: Tidak mau jawab.
5: Tapi retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60
0: ya. 50-60 ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita bawainya The Beatles.
0: Oke, berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya, akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat ya? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
0: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ya sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya?
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay. Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu.
0: Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
3: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh. Okay.
0: Alright. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Platypus. Oke, bukan ya. Peri Mariadi kira.
0: Aduh. Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya, yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ deh.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya gitu, takut jadi beban. Gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagunya. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dasi Rasti yang
5: enggak jelas
4: ini.
1: Oke. Gue ngerti.
4: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Awalnya apa judulnya balada?
0: Balada.
4: Awal judulnya balada cinta platipus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Yeah. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar. Yes, jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Benar.
4: Benar. Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Iya. Kambing jantan gitu.
0: Iya benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah. Cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna platipus di bagian situnya gitu.
1: Iya. Benar. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Hmm.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ya itu sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan dari Partai Dinata. Momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan dari Partai Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda gitu sih ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang ya. Lagi tadi.
1: Jangan aja. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya. Siap.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
0: Benar.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
6: Dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih ke ngeces.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Maksudnya Joni.
1: Ada Bang Joni kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Okay. Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gua request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: ya. Dia kan ada sisa
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
0: Iya. Gua enggak expect sih dia.
1: Ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Adanya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya.
0: Bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya
0: judulnya. Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segan. Tahun sana maksudnya.
2: Oh. Naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro-pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles, lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo kurai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih,
1: bener-bener. Ya gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka... Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hardest Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hardest Night yang Hardest Night-nya juga.
1: Oke.
2: Sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Oh, Misery, alright.
0: Oke.
1: Rasa?
4: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
4: Beda. Sampai mana kakek? Iya.
1: Tapi lu pramuka?
4: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih. Yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Ya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas. Random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyelene tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Senyelene
0: apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Oh.
2: Kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
2: Oasis.
0: Wow. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya?
1: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album gak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu I Saw Standing There sama Love Me Do itu kan. Lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa, jadi yang satu pop, yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro, atau apapun itu, pas orang setel
2: udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh,
0: Oke.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes, ya. Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 track.
0: 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Dia paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya udah. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh, berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan mau persetujuan siapa.
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan kalau kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: yes,
2: itu juga ngaruh juga kan.
0: Iya, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: okay.
4: Dan chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
2: nggak nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Iya, baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free-nya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produksi yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget, sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadiin tuh. Kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Terus
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya.
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu
1: siapa
2: orangnya?
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh,
1: ini siapa?
0: Oh,
1: ya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Okay. Tanya Lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
2: Besarnya apa, Bay? Kisah
3: katolistik.
2: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja deh.
2: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lupa nih?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Bener-bener di rumah berarti lo, Bay. Bener-bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener-bener.
3: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
3: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau gue seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
3: Bang Joni.
1: Bang Joni
0: ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener.
3: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Joni,
1: si Joni cungkring, Joni cungkring, benar.
2: Banyak yang cekek cungkring.
1: Jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget.
0: Benar. Boleh nggak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin.
0: Oke.
1: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Oke. MV?
2: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya. Semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizer-nya?
2: Ada.
0: Gue penasaran sih visualizer.
1: Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik. Visualizer kan?
0: Boleh cek.
1: Bisa dicek langsung. Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya. POV. Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Namanya visualizer kan?
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
4: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata yang udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
4: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lo di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans gak?
2: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
4: Ada saran nggak bang?
1: Kecau.
4: Iya ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
4: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh, kita nantikan official. Itu juga boleh tuh.
4: Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
1: Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
2: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
2: Kok mahal.
1: Mau apa?
2: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
0: Kata-kata terakhir. Anjir, keren ini
2: gendut. Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar dari Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Joni
2: Dika.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman gue, kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti Bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway ini. Kalian bakal ada showcase dong guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi yang paling dekat? Di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
1: Oke.
0: Bogor gas.
1: Ayo.
4: Kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti akan free bercanda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
0: Stiker pack
1: gitu ya. Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
2: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube?
2: Di YouTube juga.
4: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget dan inspirasi juga ya.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap
1: buat
0: Dusty Rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: biasa. Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh, gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah.
1: Udah makan.
0: Udah. ngopi, udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Ya kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright. Terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
0: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: ini dia, Dedasi Rasi.

0: ya, ada lomba apa ya kaya?
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan

0: 90,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini Suanda Rukartiko bakal meninggalkan semua cuma di Scary Night. Dan malam hari ini seperti malam Jumat pada biasanya, kita ada Mistis or Mistos, Mistis or Mitos, kemudian ada UGD, Unit Gaib Darurat, dan yang terakhir Teror. Semuanya bakal kita bahas only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up? Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman Pro 2, kalian masih bareng Daru. Dan malam hari ini spesial malam Jumat, teman Pro 2, Daru cuma sendirian ya, karena katanya Mita lagi ada ujian. Mudah-mudahan ujian bukan ujian hidup ya, Mit ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, seperti yang udah gue bilang tadi, kita bakal bahas kejadian-kejadian horor, dan ini pasti mungkin relate banget sama kalian semua. Karena tema kita pada malam hari ini, pasti semua orang juga kayaknya pernah mengalami atau pernah merasakan. Jadi mungkin buat kalian semua yang suka reading ya, naik motor atau bawa mobil ya, jalan sendirian gitu, pasti kalian pernah ngalamin di mana kalian kayak ada yang ngikutin gitu, atau lo ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang atau di belakang seat lo ini, di belakang jok tempat duduk mobil lo kayak ada yang duduk gitu, ya kan? Kalau gue sih pernah ya, nanti bakalan gue kasih tahu juga gimana kejadiannya. Mudah-mudahan lo semua juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Asik. Walaupun malam Jumat hari ini agak serem ya teman Pro 2, tapi kita harus tetap happy karena sebentar lagi Minggu, teman Pro 2. Jadi keep on tuning only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Runaway Tom Broda dari Aurora. Lagu ini tuh kayak punya magisnya sendiri gitu, benar gak sih? Apalagi kalau lagi didengerin malam-malam sendirian sambil bawa mobil atau motor gitu ya. Dan kayak ngerasanya ada sesuatu yang magis, punya kekuatannya sendiri gitu lagu ini, teman berdua. Apalagi kalau kita lagi di jalan malam-malam gitu ya, kan kena angin sepoi-sepoi gitu. Tapi kok tiba-tiba kerah jaket atau kerah baju kita itu kerasa berat banget, merinding gitu rasanya. Dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, teman pro 2, misteri berkendara sendirian di jalan sepi. Masih di Scary Night, teman pro 2, tentunya sama Daru sampai jam 10 ya, teman pro 2, jam 10 malam cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita masuk segmen Mitos or Mistis.
1: Mitos or Mistis!
0: Nah, teman Proda tadi Daru udah bilang kalau misalnya tema kita pada malam hari ini adalah misteri berkendara sendirian di jalan sepi. Mungkin kalau ngomongin soal jalan sepi ya, apalagi di Bandar Lampung, di pinggir-pinggir itu kalau udah lewat jam 1, kalau udah lewat jam 11 malam ya, tengah malam itu biasanya banyak banget ya yang bilang kalau katanya jangan sering nengok spion gitu, apalagi kalau lewat jalan itu katanya nanti ada yang dada. Pernah gak sih lo punya stereotype kalau misalnya lo lewat di jalan sepi gitu ya? Apalagi kan kalau di Lampung, di Bandar Lampung khususnya banyak banget yang jalan-jalannya apalagi di pinggiran gitu, kayak bahkan gak sampai jam 11 ya, masih di jam-jam 9 atau jam 10 tuh udah kayak sepi banget gitu. Kalau misalnya ada yang dada-dada gitu kan pasti kita nganggapnya fans gitu ya. Tapi kalau misalnya dada-dada nih bukan orang, gimana tau bro 2? Kan repot juga ya. Dari dulu tuh emang banyak banget cerita kalau di jalan yang sepi atau gelap itu ya, apalagi yang kiri kanannya pohon gede, rindang gitu ya kan, itu jadi tempat favoritnya mereka buat yang suka iseng gitu. Kayak contohnya kayak jalan tembusan, jembatan sepi, atau jalan-jalan yang emang mobilitasnya sedikit gitu di situ. Udah itu pasti favorit banget tuh buat makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Dalam tanda kutip, buat cari tebengan gratis. Mungkin kalau misalnya lo lagi bawa motor sendirian. Jadi hati-hati nih, mungkin kalau misalnya belakang, jok belakang lo kosong. Kalau suka kosong tuh biasanya suka ada yang ngisi gitu. Ya coba lo bayangin aja sih teman pro 2 kalau lagi bawa motor sendirian ya kan, kedinginan, nembus angin malam, terus tiba-tiba dari spion ngelihat ada yang bayangan putih duduk manis di belakang lo. Atau ban motor lo tiba-tiba kerasa berat banget kalau digas. Kayak ada yang boncengin orang aja gitu padahal lo sendirian. Menurut lo gimana teman pro 2? Lo pernah punya pengalaman kayak gini gak? Kalau misalnya lo punya pengalaman mungkin lebih menyeramkan dari ini, lo bisa cerita juga di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Tapi sebelum kita dengerin cerita dari lo semua, tolong bro 2, mitosnya nih ya, katanya beberapa orang juga bilang ada yang punya beranggapan tuh kalau misalnya ada penumpang gitu, kita ngerasa bahwa ada yang numpang di belakang jok kita gitu ya. Bisa jadi nih kita takut itu bukan karena makhluk halus gitu. Tapi kan emang sugesti otak kita aja gitu kebawa ke hal-hal yang kayak gitu arahnya gitu. Karena mungkin kita udah kebawa capek beraktivitas seharian gitu ya kan. Tapi ada penjelasan psikologinya juga. Kalau kita udah dikasih sugesti dari awal nih ya, kita ngerasa takut gitu. Misal nih ada yang bilang, hati-hati, jangan lewat situ, jalan itu angker katanya, pernah ada kejadian. Otak itu tuh pasti otomatis langsung jadi mode siaga, bener gak sih? dan jadi suara angin yang kenceng itu kayak kedengaran, jadi kita ngebawanya kayak orang, suara orang ketawa gitu ya kan. Padahal ya cuma suara angin doang gitu, dan jok belakang lu mungkin ngerasa berat, mungkin emangnya karena ban lu kurang angin gitu ya kan. Ya sebenarnya balik lagi sih ke penilaian kita masing-masing ya, jangan ngebawa semuanya ke arah yang mistis-mistis gitu, karena sedih juga lo kalau misalnya yang nggak kasat mata nih disalahin terus gitu ya kan, padahal mereka nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi intinya sebenarnya balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Kalau jalan sepi itu bukan berarti banyak penunggunya juga gitu. Walaupun mungkin ada beberapa kejadian yang pernah ngalamin gitu ya. Tapi tolong pro 2 ya, kalau menurut gue sih bener sih. Kalau misalnya kita udah capek seharian terus ditambah lagi dengan sugesti kita yang arahnya ke hal-hal yang enggak-enggak, pasti bakalan ya terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Contohnya misalnya kita karena saking sugestinya gitu ya, kita ditakut-takutin dan akhirnya kita kebawa sama suasana, malah amit-amit jadi kita jadi kecelakaan atau bahkan sampai hal-hal buruk terjadi di kita gitu. Jangan sampai gitu ya, itu faktanya tahun pro 2. Dan Nomor 2 kalian masih barengan Sondaru Kartiko tentunya di Scary Night Nomor 2 sampai jam 10 malam ini. Buat kalian yang mungkin punya pengalaman horor juga waktu kalian berkendara malam-malam, kalian bisa cerita langsung di WhatsApp kita di 0811 7208925. Dadu tunggu sampai jam 10 malam ini.

Masih di Scary Night nomor 2 malam Jumat ini, dan tadi gue udah info ke kalian kalau misalnya kalian ada cerita horor yang berkaitan sama tema kita pada malam hari ini, misteri naik motor sendirian. Kalian bisa langsung cerita ke WhatsApp kita atau DM di Instagram kita @prodobdl. Dan sekarang gue mau bacain cerita yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Dan ini dari Dimas dari Wai Halim. Selamat malam Bang Daru, selamat malam Abang Dimas dari Wai Halim. Kita deketan dulu by the way. Gue mau cerita kejadian semalam. Oh, semalam banget ya Dim ya. Jadi aku baru balik kerja part time jam 23:30 malam. Lewat jalan pintas yang emang sepi dan kiri kanannya masih banyak banget pohon rimbun. Awalnya sih biasa aja ya, sambil dengerin musik, tapi pas di pertengahan jalan tiba-tiba kecium bau melati yang nyengat banget. Dan di situ aku mikir, ah paling juga bunga beneran. Tapi kok motor gue tiba-tiba kerasa berat banget. Tarikan gasnya ngeden. Dan ternyata pas aku lirik spion, sumpah bang, ada kain putih melambai di belakang jok. Dan akhirnya gue gak berani untuk nengok ke belakang lagi. Cuma pada saat itu gue cuma bisa baca doa sambil ngegas terus sampai ke jalan raya. Dan itu tuh beneran kayak ada yang numpang atau halusinasi orang capek aja sih bang. Kalau menurut gue ya Dim, ini sebenarnya sama kayak yang tadi gue bahas ya. Jadi kalau misalnya badan kita sudah capek, itu kalau misalnya kita kena sugesti hal-hal yang mungkin harusnya gak kita pikirin dan gak kita rasain, itu malah jadi dalam gitu. Kalau misalnya kita ada kejadian yang kayak gitu, kayak contoh nih, misalnya lo nyium bau melati, terus pas lo hirup udara di sekeliling itu makin ternyata makin kuat. Karena apa? Karena kita dari awal tuh udah mulai tersugesti dengan hal-hal yang kayak gitu. Katanya kalau situ serem, horror dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya soal motor berat juga ya, bisa jadi nih karena gue juga pernah ngalamin motor gue berat. Dan ternyata itu masalahnya cukup simpel sih. Lebih ke kayak mungkin kesehatan motor lo yang harus diperhatikan. Mungkin kampas remnya udah mulai habis. Atau kenapa tarikan gas yang gak kenceng lagi. Atau dia kerasa ngeden. Dan mungkin karena CVT-nya ya, kendaraan lo belum diperbaikin gitu. Atau belum dirawat, ganti oli mungkin gitu kan. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke kitanya sih gitu. Kalau misalnya lo ngerasa itu jadi suatu hal yang mistis dan bikin lo takut, ya lo pasti bakalan terjerumus makin takut juga gitu. Jadi saran gue sih ya, alangkah lebih baiknya mungkin lo harus cek dulu kesehatan motor lo gitu. Selain ya mungkin dari kampas remnya atau performa mesinnya yang mungkin udah kurang karena lo belum ganti oli gitu. Nah kalau soal putih-putih yang di spion, bisa jadi nih ya, bisa jadi dalam tanda kutip itu mungkin pantulan cahaya dari lampu jalan, atau emang ya ada orang yang iseng ngikutin mungkin bentar gitu ya kan. Jadi kalau misalnya lo lain kali kerasa berat, siapa aja lo bilang aja, mbak ini bukan ojol ya, turunnya di depan aja. Pasti dia bakalan bingung sambil ketawa-ketawa. Hihihi.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: 9,5 Pro 2 Rembrandt Lampung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kalian masih setia ditemenin sama Daru. Dan kalian masih di Scary Night. Dan kita masih di segmen Unit Goib Darurat.
1: Yuk, kang saudara, di Unit Goib Darurat.
0: Yes, Tom Pro 2, dan di Unit Goib Darurat ini kita masih bakalan bacain cerita dari Tom Pro 2 yang udah masuk. Kalau tadi udah dari Wei Halim ya, dari Dimas, dan sekarang kita agak bergeser sedikit ke daerah Panjang. Ini ada Rina ya dari Panjang. Halo kak, gua mau cerita. Langsung aja ya teman produ ya. Jadi minggu lalu gua habis ngerjain tugas di kosan temen sampai jam 1 malam. Kemudian pas gue pulang itu jalan udah benar-benar kosong. Jadi pas gue berhenti di lampu merah sendirian, aneh banget rasanya tuh kayak ada orang yang ngeliatin dari arah trotoar yang gelap. Terus gue itu gak berani nengok, tapi ujung-ujungnya mata gue tuh kayak nangkep sesuatu ya. Ada sosok tinggi hitam berdiri diem aja di pojokan. Terus kemudian pas lampunya ijo, gue tuh kayak ngerasa langsung pengen tancep gas gitu. Tapi nih ya, anehnya bau anjirnya itu ngikutin sampai ke rumah gue. Kira-kira itu tuh sugesti atau beneran ngikutin ya kak ya? Oke, ini kalau misalnya lo orang Panjang ya Rina ya, terus kayaknya gue tahu di lampu merah mana yang lo maksudnya. Kalau dari gue sih ya, ada yang ngeliatin nih. Mungkin belum tentu itu berarti ada sesuatu yang mistis gak sih? Bener gak sih? Kayak jalanan jam 1 pagi tuh emang sepi banget gitu. Dan bikin insting itu, insting kita bertahan hidup gitu ya, itu kayak nyala gitu, mode on gitu ya kan, sensitif. Tapi kalau bau anjir sampai ngikutin ke rumah, saran gue sih ya, kalau pulang larut malam itu usahain kalau bisa jangan sendiri. Apalagi lo notabene lo ada seorang perempuan gitu ya kan. Dan ingat biasanya ya kalau misalnya bau-bau kayak gini tuh ya ada penjelasan ilmiahnya juga. Itu kemarin kalau gak salah di filler kita ada ya. Nanti lo dengerin deh ya. Nanti kalau misalnya ada gue puterin. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita sampai rumah nih biasain cuci kaki gitu. Cuci muka, berdoa sebelum masuk kamar. Karena bisa jadi bau anjirnya bukan dari bau yang aneh-aneh, ternyata bau kos kaki kita gitu ya. Jadi gak perlu nantang-nantang juga lah ya kan. Lagian Rina ngapain nunggu lampu merah sampai jam 1 gitu. Kalau memang jalannya bener kosong melompong ya gak apa-apa sih kayaknya ya, daripada serem kayak gitu. Atau juga kalau malam yang penting harus berhati-hati juga. Walaupun kita salah sih yang melanggar lampu lalu lintas, cuma kalau jam 1 malam kita nungguin lampu merah dan gak ada kendaraan lain yang melintas gitu kan, serem juga gitu ya kan. Dan nomor 2, kita nanti ada segmen teror ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin bisa kita telepon malam hari ini, bisa banget untuk kalian share cerita kalian langsung di WhatsApp kita di 0811-720-8925. Atau lewat Instagram nanti DM kak, gue pengen cerita dong lewat telepon bareng lo. Boleh nanti kita coba hubungin lewat WhatsApp kita ya. Dan Daru masih stay nemenin kalian semua teman Pro 2 di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni dulu, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar dulu adalah bumbu.

Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

bernama cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu, Tom Pro 2. Terima kasih buat kalian semua yang sudah dengerin Daru jam sampai dengan jam 10 malam ini. Thank you buat kalian semua selama kurang lebih 3 tahun nemenin Daru juga siaran di Pro 2 FM. Dan Daru mau pamit undur diri dari pendengaran kalian semua, karena ini malam terakhir buat Daru bisa on air nemenin kalian semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Makasih banyak buat RRI Bandar Lampung yang udah ngasih kesempatan Daru buat belajar di rumah Daru di Pro 2 FM ini, tentunya teman Pro 2 dari teman-teman Broadcaster Academy 5. Thank you buat kalian semua, buat Kak Ara, buat kakak-kakak penyiar Dina semuanya. Makasih banyak udah kasih ilmu yang sangat bermanfaat buat Daru. Dan nanti bakalan dilanjutin lagi sama teman-teman dari BA6. Dan terakhir dari Daru, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye, teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua Bantu Lampung. I can tell you've been crying. Tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Allow me to show you something.

bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo

0: pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus,

0: Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: kopi, lihat deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: Mulimanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga, terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon, aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini, aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 bulan Agustus tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Perduaya Rebanyar Lampung pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan temani di Sepada dengan saya sendiri, Angga Labesa ya. Dan juga nanti spesial akan ada narasumber. Dan di pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore hari, teman Pro 2 akan mendengarkan Santai Siang beserta dengan lagu-lagu yang menarik tentunya. Akan temani dengan Nabila. Dan selanjutnya dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam, teman Pro 2 akan ditemani di Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar J Sorcer angkatan ke-26. Malamnya jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dan tentunya dipandu dengan penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengerin terus 92,5 Perduaya Rebanyar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya,
2: oh.
3: Iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini, bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti.
1: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan.
3: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Kajian pagi bersama Habib Husein Jaafar dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
0: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Waktunya Anggala Besa nemenin kamu sampai nanti kita seru-seruan teman Pro 2. Tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Semangat pagi barengan sama Anggala Besa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dua pagi hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu, dan tentunya seperti biasa Angga bakal memberikan informasi buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu dengarkan terus 92,5 per 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana keadaan kamu di hari Jumat ini? Semoga Jumat ini berkah ya, dan semoga aja kamu baik-baik aja. Tenang, bentar lagi weekend teman Pro 2. Apalagi Seninnya tanggal 17. Wah, seru banget. Tapi buat yang upacara, semangat upacara kamu teman Pro 2 ya. Nanti boleh dong di share-share gimana aktivitas upacara kamu, kasih tahu Angga ataupun apa yang udah kamu siapkan untuk upacara teman Pro 2 ya. Boleh banget. Atau kalau kamu mau request, boleh juga teman Pro 2 ya. Angga tungguin pagi hari ini. Sekaligus deh Angga pengen nanya nih, kira-kira kamu aktivitasnya pagi hari ini ngapain? Apakah kamu tim yang bangun langsung cari makan, atau bangun beberes dulu nih ya? Boleh banget kasih tahu Angga ke WhatsApp kita di 08 1172 08 925. Teman Pro 2, Angga ulangin di 08 1172 08 925. Jadi tunggu apa lagi? Barengan sama Angga tentunya, cuma di Spada.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali. 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengarkan Sepaja teman Pro 2, tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ada informasi menarik teman Pro 2 dari RRI Bandar Lampung yang kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan, Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, 6 Bersama, Lomba Mewarnai, dan penyebaran benih ikan, serta nih ya acara puncaknya Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung tentunya. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau di Medi di 0813-6908-3001 atau bisa juga follow Instagram di @RRIBandarLampung atau Pro2BDL. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali. Pada lampu.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.